pahimbazo jalur gemilang idhamin upis om hinaminon pengidopuan miampai nepenu kepantangan. Biyono au pesendot itana o jalur gemilang. Kadado dizo pemid pahad o jalur gemilang. Ibado memeguno jalur gemilang sebagai hapik dija. Onokop kakamot teko pekutonon tomod au kampai ahal pembida negara gunon it kulita montok ababazan nezetan Malaysia. Kadado dizo jalur gemilang sebagai gansing. Pokito no kepentangan miampai au mi bos untuk masuk pensapaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia medani, sejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia Anda.

0: gontop bin nasi tongus it pipio kinezonon sabah om labuan baino it gontop au ohidas om sinusu tonon na kinain kabasan da hisun siobok di minapas da pipohitan. Tuman udah leputan da kopisan kinezonon pasohi JAS i di jam kosizam da dong sebab di koniab na suat atawaw o tukuan tongus tazamut IPU atus himong apadam tahu. Om namut politeknik kota kinabalu atus om padamiso dudu boino det gontop au ohidas. Pinupoyho o JAS do tangus uha-uha do mentada timungan titik tahasuit Kalimantan Kaibutan nga muzu sumuang do bawagizan kabahatan na pagguniti. Ko zubo dino sinusul tanon do ko zubo tavan it okoing om kineng kabasan na titik tahasu it bipio kinezonan Kalimantan om Sumatera. Om pasobo na tuhun ginumuan do mengiho do gontop IPU do menikit timpu do menikimuifat do papanaw babazan it habus sokyo ko zubo tangus o indaman au hidas. Tuni sunduvan patriotism ongo it kota Kinabalu di dong subab koniab atus tu ngopdam tahu contingent da minamung da piboy an sudan balis kopion da tadao ka bansa da duvong ibu duvo padamanom na zatan pagun saba saginumu da opod bogizan pinibay da papampay da sikul institusi pangidabasan takavas NGO katinanan tinaw bogizan swasta om nogi kaupisan kaplintan sikul kabansan api-api kota Kinabalu om kadet koreksional pagun saba posondi bontugan bogizan sikul pangantosibo om nagi sikul pangantakavas UITM Sabah no po nga nakahantoy do bogizan IPTA om IPTS om namot konsol kumuhakan Sabah montok bogizan no NGO koy saan tinaw bajaw tabawan Sabah no po nga nakahantoy it bogizan ko tinanan tinaw Sabah om montok do bogizan ko pelintan kementerian kausinan Sabah kopisan menunuat pisampuvan pagun Saba DBKK om nagi kopisan kositum di Laja Malaysia no susandian do nakahantoy do tumano do bogizan Vava nga na pangabi dino nga pinatak di panakaday Montili Kausinan ni Datu Chong Chen Bin minobi di Montili Kausinan Pogun Datu Seri Panglima Masidi Manjun am sabi abin nga kahantoy dahit pati tikit bogizan na kutay mo datahu ngay bulinggit piala panamod om nogi sigil. Montok do mamimiyombo do panayman na kalamazan dahil kalalahan no mitihombus minanak do topiyong manan na magisusubay hobi na kumada do zanak ngavi. Topiyong manan ti pinahombus do Nur Abzarina Delminda Safeli Lanjami om nagi Ihairudin Paro.
1: Kan jarang kita tengok tank bomba, tank askar. Jadi untuk melihat itulah bawa budak-budak ke sini jalan. Setiap tahun akan turun.
2: Kali pertama saya datang ke dataran bandara ini dan rasa teruja lah dan gembira. Terutama semuanya anak saya sendiri first time secara live.
3: Bangga lah jadi rakyat Malaysia negeri Sabah untuk menjayakan hari kemerdekaan.
0: Pagoy dino kalamazan tadaw kabansan pagun da duvong ay buduvong panumanom na kanjul da osindak na miyampay na kinatinipan ni Mohoingan Tagazo da pagun itun Musa Haji Aman na miyampay da Vozon Montili datu Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor. Vozon Montili miyampay sabo datin Seri Panglima datu Haja Julia Salag da nung kakoykot da jam kotu duvong panamhimo minit da nung subab paguhoy minunay mo tabi pamantangan tinimungan panamangan kapantangan Tagazo. Sinusuto no na minanay mo i Datu Hajiji do kinay katahan ni Tun Musa om Savo. Tinimpunan na kalamazan na miyampay Hozo na garaku om Saba tanah airku. Sinusuto do pangadatan kapantangan dilaja om nagi pamulisan panamangan pamantangan Tagazo. Ababazan papahimbay jalur gemilang om Pondila Pagun Saba kapahumbusan tau rukun negara om nagi pakitanan kapahumbusan Hozo piampatan teko kwaya do pinanjul. Kalamazan kapanayman na pinatihumbus na miyampay nuzudan mamanaw pagoy do pakitanan do painbida do katinanan kawasanan Pagun Saba om pakitanan aneka warna. Nupongo ababazan ikuang hobi di jam kopod do ngopod binit do dong subab.
4: Apal Tony Bo Tadao Bino.

Kapoingatan, pagaduan o kapanutudan paingukap. Kampay no, manutud si zamut, piyas, topod pamutanaman o tana gambut. Idsibo akta ning kapaton kinisunon pasoyhi, soybu si zam ngatus tuungo padam apat. Kavasa dandaon inakadandang gisom sonizong linggit, talungku gisom himataon toy duduvodino. Kapanutudan paingukap kapagavit katutudan tagazo, pisun om kapana kabahingkangan, kuma kahidasan ho habino tanak nabi om tuhun nangohoing. Kozuvo tahasu om akoing, kapasikap do kalalad tapoy. Kana panutud si zamut. Paluputo no to sisikap nung kiva katutudan paingukap. Inaisonon pasayhi, tanggungan toinsanat.

0: 翻开报章，掌握在地动态。今日报章摘要。
1: 9:47了，我们今天一起来看一下今天的报章摘要。首先我们看到这则消息呢，就是

0: 霸凌不是幽默，霸凌不是游戏。当我们装作没看到，我们就失去了同理心。让我们一起对霸凌说不。
1: 有声茶馆。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Iyana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Iyana Bar dinakan dong lupa mengkale siaran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan, asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
8: Bingo ko.
10: Labana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan Yana Abar. Temu kita di bangi kemaptu tasiaran sama alap bana tar bangi buan September 2026 tu ala ulasa. Alhamdulillah berdiru puasa kena kita di buan bau buan September. Jadi bersama aku DJ Fatin sebetak jam telung abut jam 6 kemua binakan Yana Abar. Dukan biasa kita un segmen bobo pabaran kok pandai ganta jam telu tak jam 4 kemap kita un segmen ngarip-ngarip jam 5 kemap kita un segmen abar-abar mulut. Lepas kita akan posok tak segmen menek-menek lagu ngabut jam 6 kemua. Terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi menek kami, kakak lagi setia semua kok kami kalian siaran sama alap bana minggu-minggu jutungan dinakan. Mudah-mudahan semimuan dinakan pengkalian tiru benuanan kesihatan kedagan natai kok sian-sian dia pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mau kerita dinakan. Mudah-mudahan selamat tekom rumah, selamat tekom tak tungan anu tenuju kok pan kok. Jadi dinakan jerebu ko nukon yang terhati ti ko tiru musim-musim di jerebu tu. Jadi mudah-mudahan semimun dinakan jogo kesihatan minggu-minggu jatungan dinakan jogo keselamatan. Jadi boson IPU betekoku boson IPU betiru yo no ngambut pukul telu kemuap tu yo no tak datus pitu puk enom. Jadi yang tu perian cuaca tu kok perian cuaca tu dia perian yang sihat lah yang alap untuk muat aktiviti meluar. Jadi amun boleh ngurangan muat aktiviti meluar kok ngelak lah yang neh ngogong meluar eh dinakan muat-muat aktiviti meluar ngura ingin ikut-ikut nginum buat putih jaga kesihatan minggu-minggu jatungan dinakan ngelak penunuan terbuka. Dong nunuk-nunuk tiru dinakan yang alap bana sini ndak ko cuaca eh. Jadi mudah-mudahan semimon alap-alap penesti ko tak koro yang alap penesti ko tak koro yang ni alap tiru laulasa segmen berpantun dinakan ko. Jadi dinakan boleh membiak akan kita berpantun-pantun ko yang nian pun setiap sabu jogo-jogo minggu-minggu jatungan dinakan pasal ni aku ngendak yang tu perian cuaca tu bana-bana dinakan ko. Jadi mudah-mudahan lah semimun alap-alap jangan dinakan sebagai panduan muslimin ko muslimat solat fardu asar betiru yang natapul telu dompuk telu minit kemuap. Jadi nong pinggung-pinggung dinakan, kakak lagi kita dalam segmen bobok pabaran kok pandai kan kang boku dengan pabaran. InsyaAllah kak ngagat do kita mudah-mudahan lah ben perubah yang tu cuaca tu alap kok mudah-mudahan lah doa yang alap-alap lah untuk semua dinakan. Jadi betiru laulasa boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok boleh ngendak kami yang tu boleh kali kami tu RTM klik kau pentak siaran Radio Astro. Jadi dong bingo-bingo dayak lagi kita kok lagu lekata Ruby Satya Sinan diam sengkaman tak siaran sama ala banah.

Citra tipika, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat Lumpur Dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kapan bendera Sabah anu paling bau ngero inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kapan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne. Allah.

0: Allah Subhanahu wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam enam kemuat.
2: Tonu-tonu siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik.
3: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik.
2: TV 1, TV 2, saluran OK berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
3: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Berate-atei meli penombol bua ko urung ko pantuas pengose tangan pempatei kuman. Nendak banarian SSM pembau tak bistrust.ssm.com.my. Nendak bananu bukti-bukti kebanaan ni. Nendak bananu rego baukan ni. Dah meli eko bana ko nendak nu akaun pembau ni tak aplikasi cek scammer CCID. Penean tak tangan dinakan. Lelagan nu teruak tipu.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Terima kasih dengarkan kakak lagi mengkali siaran sama Alabana. Terima kasih Boy Nultan, kami bersiaran dekat Jabat Telung Abang Tiru tak pukul 4.2 minit kemuap tak segmen kedua, segmen berpantun Laulasa. Setiap Laulasa, alhamdulillah kakak lagi kita berwanan kesihatan kok, yang tu ruang kok peluang semua-semua kok kami itu tak siaran sama Alabana. Terima kasih dengarkan, alhamdulillah sini. Selamat nunaian untuk semua, selamat nunaian solat fardu asar untuk semua anak muslimin kok muslimah. Jadi sen-sen dan pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palam kereta, semoga selamat teko tak merumak, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Mudah-mudahan semimon betiruh pengkaleh selamat sihat-sihat minggu-minggu jatungan dinakan. Amun boleh dinakan ngelak muat aktiviti meluar, iko nginum buah putih ko musim jerubu perian cuacanya alap dinakan, jogo kesihatan jogo keselamatan paling penting ko. Jadi betiru berpantun un pantun leketak kak muna kapang yang boy berpihak kak muna kapang tak ngechat ngechatnya boleh tati dekau ya. Okey, assalamualaikum punya Fatin, selamat bertugas Laulasa segmen berpantun. Begitu pantun kak muna kapang, kui koci pulut inti amun kenakan kenunya kunya, dong kiti semeronok tak yang mati amun niak gai niak kiti untak junya. Bana-bana kok amun nyaun yang mati yang kiti tak dunia. Okey, seterus ni peluk mangan rapak togi sapak ning sapak ni ding masin dong menjanji amunnya runsin. Kale kam dinakan Hafiz Matlin, kale amun nyaun sin dong menjanji ko. Aha bana kunyit tenepo tepo benua jamu reso pahit ni niat tersegak parak lum buli lagi setemu parak matai setemu loso tak diam surga. Terima kasih di boy moso pantun kak muna kapang. Terima kasih maku lagu genti sanatai ros mawar muhidin. Okey, terima kasih kak muna kapang. Jadi dinakan buli biar pantun tak TikTok kok pan buli ngechat kami, maku maaf kami talian ni alap ni teko ya neh ni teko kita betelipun-telipun tu ni nak kan. Kok terima kasih. Jadi kang gol lagi tu un lagi kan yang nu biak pantun tu dinakan kok. Jadi mudah-mudahan pensimiman dinakan betiru sihat-sihat kok. Amun ndak tim itu tak laman web yang tu KKM kok kau nasi yang tu yang notik perian cuaca ni alap tiru kok jerebu besoan gono si besoan ni datus sepintu pun nom alangkah dinakan. Jadi alap-alap kok amun ingin muat-muat aktiviti meluar yang amun boleh dong no dinakan. Jaga kesihatan minggu-minggu amun ingin peluak makai penombol mo kok. Jaga kebersihan diri sa channel. Terima kasih dinakan yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok sebab FM. Dinakan pan buli kali kami tak RTM klik kok pan tak siaran Radio Astro. Jadi yang lagi tu dinakan ingin membiak salam Mike Tyson. Yen barak Mike Tyson tu. Kali ada kita. Okey, kali kita dinakan.
1: Assalamualaikum DJ Fatin. Aku tu Mike Tyson. Nang kampung Uru Gading. Begitu pantun aku. Pisang emas bawa belayar, masak sebiji di atas petik. Utang emas boleh dibayar, utang budi dibawa mati.
0: Pantun lah kata Mike Tyson. Setarus niun lagi kan.
1: Assalamualaikum DJ Fatin. Aku tu
0: semua jauh dinakan. Okey, terima kasih dinakan tim Mike Tyson. Kau mau biar pantun nak boleh pan lah dokon Mike Tyson tu kok. Yo ngerakam soro ni berpantun nak boleh mebiak tak boleh ngechat kami boleh pan mebiak pantun tak TikTok ngermayan lagi segmen tika muap tu. Jadi dokon barap ku si kok niak kami teko nambut talian dinakan. Maka maaf kok yang niak lap lain kami. Yang ni pada jomo renovation. jadi yang pun dia nak boleh ngechat kami, kau pun boleh ambil persiaran langsung tak TikTok boleh gede-dek membiak pantun tak TikTok kau. Insyaallah boso aku. Jadi dayak lagi kita kok lagu-lagu. Terima kasih yang boy mohon pantun sambil kita ngagat lagi dinakan tim membiak pantun tu. untuk segmen di kemuap tu berpantun-pantun ko semua-semua. Jadi dayak do kiti ko lagu lekat Rusdiali tu disunsang so yang kau maku Raida Banda ko Asrita siran sama ala banah.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Fasanto lekat RTM, teman setia anda.

2000 kali sayang. Betiru. Hai teman, dikejar.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak strok haba tak sadar kau tu ha?
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok bana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ha, malik ku tu niat lagi boy alak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey teh Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound maksimum 2,000 kok pen ben danda 500,000 ringgit kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miada ni momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau tu Ming.
0: Hei, alap kopi tu. Daripada nu mekama bangun udara hati tu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa perlu ala kata Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ai, boleh tak yang mun free? Sensep jamau.

tips nga lag-an at paglipat diom krita. Tago te peringotan ta pengentanan beluang krita. Set te alam telepon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak

0: Ijo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko tak rumah tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
2: Dehidrasi, rakyat buek diom badan anu posok kurang anu benanding buek diom badan keluar. Badan dinakan akan terua dehidrat amun tok kelong bana, kurang mange, panget kat, nyalap reso badan, reso panik. Dehidrasi kule nebab masalah strok haba, terat buah pinggang, sawan, engkau nya sadar. Dehidrasi, nelagan lebih alap, nang rawat.

0: Hari Wanita tingkat Lat Sabah tahun 2026 akan benua Tas Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu tahun 4 September 2026 Lau Jumaat nimpun pukul Wau Songom. Majlis dijangka akan diogo oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah Kupan Indo, Datin Seri Panglima Datuk Haja Julia Salak. Pembentukan Anugerah Wanita Negeri Sabah akan menua tak majlis terbiak.
1: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
2: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuat.

0: Je Rebu. Dikau fenomena atmosfera punjani lekat abu tak udara akibat abu ko umbu. Je Rebu boleh ngejejasan kesihatan. Untuk ngurangan risiko kesihatan akibat Je Rebu,
1: ngurangan aktiviti fizikal tak luar bangunan, sentiasa makai penombol dopok mong sebetak meluar bangunan. Sentiasa nombol pendawan rumah atau bangunan. Ngelak merun, penunuan terbuka, nginum buek sesukup ni.
0: Hashtag bersomo-somo ngelak fenomena Je Rebu.
1: Bersomo-somo ngejogo kesihatan.
2: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
3: Microsleep antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah den saat, ngabut telumpu saat. Kokpan, jomo anu niak teko bertindak balas, tak deria ngabut, niak nadaran dirini. Amun kang kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau nomuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microsleep antawa seturis kajap buli ko onsom nyawabi kok pan nyawa jomo air.

0: Semoga aku Fatin badar ya boy didium abar-abar lat kemuap tu. Bawa-bawa betul ku tajuk-tajuk abar. Limo tungan tak sabar ngerikut IPU niak sihat. Latihan ko aktiviti sukan luar perlu penesesuai apestutan perian ngamo. Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani. Stutan perian beriu anu kurang alap tak dedangai kawasan lat. Limo tungan tak sabar ngerikut baso bosoan indeks pengaman beriu IPU tak perian yang sihat sengkon empat kemuam. Nut data Jabatan Alam Sekitar JAS Kota Kinabalu ngerikut bosoan paling langa datus pitu-pitu tenutan kemanis datus 66 keningau datus 63 tawau datus 52 ko Politeknik Kota Kinabalu datus 56. Jawatan Kuasa Pengurusan Sengkono La JPBN sebab mentuan jomo ramai endo ngurangan aktiviti tak luar rumah ko pan ngelak aktiviti beruau kediri ko begebuat. Jomo dengan pedangan anu perlu peluak rumah senok makai penombol mo sesuai nginum buat sesukup ni ko ngejugoan kebersihan diri baik jo aktiviti luar. Aliman matongan pemberiwan diom bangunan runta perian alap. Jomo ramai pan benuanan ingotan endo niak muat penunuan terbuka ko sentioso nutan perkembangan bosoan IPU ko pan nasihat tebau luak JAS ko pihak berkuasa kesihatan. Sementara sega anu teruak gejala endakan gol, sesak nafas antawa pedih derakan penetuan mengkulik petosan tak fasiliti kesihatan bersekuatan. JPBN Sabah akan selajur nutan perkembangan perian betiu tak seluruh lat. Stutannya Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Ko Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Marak aktiviti berulang tak kawasan terbuka arus kenurangan tenangguan antawa penindah tak tungan tertombol anu sesuai sekironi ngamuk berselajuran. Usahai untuk mantongan kesihatan ko keselamatan atlet, pekekuri ko penut sentioso jaji pedoan. Ling ni Persatuan Sukan Akademi Kelab Jurulatih ko penganjur program perlu mantongan bosoan IPU tak kawasan masing-masing. Aliman muat penyesuaian alat sealap ni tak latihan antawa aktiviti luar. Datuk Nizam Bano masyarakat ndok niak muat penunuan terbuka anu boleh mebuk lagi perian beriu. Tak sedia nadaran perian ngamuk anu berlaku betiu, jomok ramai ngendok usap jogo-jogo stutan bosoan IPU nerekod niak sihat tak kawasan A. Ioni terbosok ngurangan aktiviti tak luar kok pan makai penombol mo sebetak run tak kawasan terbuka.
1: Kita risaukan sekarang takut tak kesihatan kita ni makin tambah teruk, makin keadaan sekarang makin lama makin jerebu makin meningkat. Nah, jadi kita punya kesihatan kita perlu jaga juga lah. Dan kalau macam dari segi kita punya macam buah anak keluar ni perlu hati-hati juga lah.
2: Sekarang ni cuaca jelebu di kawasan Malaysia terutama sekali Kota Kinabalu adalah pada paras yang kurang sihat lah, tidak sihat. Jadi digalakkan agar rakyat Malaysia semua untuk kurangkan aktiviti di luar. Pastikan jika keluar pakai pelindung muka.
3: Digalakkan pakai pelitup muka dan juga membawa botol air untuk minum ataupun kasih kurang itu kering tekak lah ketika jerebu ini. So apa yang saya tahu lah kan kalau jerebu ini dia boleh menyebabkan sesak nafas.
0: Urusan nak cetakan MyCard tak seluruh melat menjangka ngodop gangguan sementara ngempuan dembangi bulan September ngabut pitu September 2026. Jabatan Pendaftaran Negara JPN Adium Pemarani mentuan jomo ramai endok nangguan urusan penggantian MyCard serta timpu air. Sekironi niak mengembihak keperluan lingau. Sementara JPN betiu nut diom proses peralian luak struktur MyCard sedio run tak MyCard generasi bau yang ma antawa penjogok ni ulu uluan ngagat ngabut MyCard generasi bau peneluak dia masa sikot untuk muat permohonan bo anak-anak ni muran 10-2 tahun.
4: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang sama BFM siaran bajau link sama.

Pembolehan kelayakan asas program Budi Medani Ruan Asyam Pulimau ke Budi Diesel nendak sebagai usaha alap dia mengurangan tekanan belanja meloro lum rakyat. Terutama ni sega anu pengen keperluan pelanan anu langa. Pensyarah Fakulti Pengurusan ke Perniagaan Ekonomi UiTM Cawangan Sabah, Herniza Roxen Markus Marak, penikan balik kota muan kelapan tak penguno anu bergantung tak kerita kedirian. Terutama tak Sabah anu pengen ketiwan pelanan. Dia menjangka tak ling ni subsidi yang nendak kulit nambahan pengkulian rakyat kok penabangan perusahaan PMKS. Kelayakan asas RON 95 balik tak 200 liter dembuan kok pen 400 liter dembuan untuk diesel ngempon dembang itu. Polis Sabah merampas dada bergo kira-kira 6.14 juta ringgit sementara wau jomo tenan diom telu pemeriksaan bersedirian tak kudat papar ke Pinampang antara sepuluh siom ngabut 25 Ogos limpas. Suruhjaya Polis Sabah Datu Jauh Teddy Kun Mara rampasan paling oyo tak kudat tak domput 20 Ogos mengebiar 40 siom titik siom kilogram bunga ganja kok ganja bergo 3.56 juta ringgit. Operasi kedua tak papar ke Pinampang tak 10 siom Ogos Berjaya rampas datus titik 63 kilogram syabu bergo wampur 1200 ringgit. Sementara pemeriksaan tak bundusan Pinampang mengkebiak rampasan 50 kilogram syabu bergo 2.5 juta ringgit. Sementara ia op bayu dikau ngabut 14 seikut 40 undangan jomo dangan pedangan rai tenan engkau 20 luak ni rai tenodos tak dia seksyen telu siam pi akta dada berbahaya 1952. Dia perkembangan somo 50 kes mengkebiak rampasan lebih 60 kilogram metafetamin ke 55 kilogram ganja. Aliman dada rai teropot tak lapangan lemiang antarabangsa Kota Kinabalu tebus Julai tahun limpas. Setutan kejadian kemalangan anu berlaku tak lan tahun simpon bagahak lah Datuk Dilau. Jomo ramai anu pengen maklumat selan kejadian penau pebunda merantak pihak polis antara teko tak induk upis daerah Lahad Datuk untuk mensanang siasatan. Ketua Polis Daerah Lahad Datuk ASP SEP Zul Baharim Ismail Marak kemalangan mengkebiak kepatayan telungan delah terposok endangan luar ni lagi tekilo. Sementara duangan mangso sendiri ngeruo peranak ni umuran 10 pitu ko 10 wau entaun terpelanting peluak luak kereta. Nut laporan sega penusian sedong diam peluan tak pelanan lak luak tungku ngogo bandar Lahad Datuk sebelum kereta anu peneni kerungai penjaguan ko rai rungai penjaguan ko terbabak ko ngelanggar tiang elektrik. Sememan mangso labu tak lan sementara kereta labu diam gaung selolom kiro 5 meter. Pemeriksaan awal tak tungan kejadian nut nemu bagas tayar serta kiro-kiro 20 meter tak pemukuan bolan penusuan ampun kereta mangsa. Kes senesat not section 4 dikau diam kurungan dikau akta pengangkutan lan 1900 wampu pitu. Siko 66 pingat emas jaji misi kontinjen para sukma Sabah tak termasya para sukma Selangor 2006 tak 5 hingga 14 September sekarang. Orang tae Jabatan Belia tak sukan Persekutuan Lat Sabah merun kem Rise of the Champion RTC Siri 4 2006 tak putatan. Yoni untuk nambah alap al ketahanan diri mental ko rohani bangan atlet. Diom kem Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan ko Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan metuan atlet endok berjuang bana-bana kakal berdisiplin ko niat bekat harapan. Ling ni harapan kulit emas yang gai suma angka sebalik ni jaji penunuk semak setiap atlet diom menteko perian paling alap. Kontinjen para sukma Sabah mengkebiak 154 atlet anu akan bertanding diom 10 sukan terposok para badminton para remangi ko para olahraga. Kontinjen menjangka petuak tak Selangor tak telu September 2026. Mepusan abar-abalat kemuap tu petekuaku balik tajuk-tajuk kabar. Limo tungan tak sabar ngerikut IPU niat sihat. Latihan ku aktiviti sukan luar perlu pernah sesuai setutan perian ngamua. Begini abar-abalat kemuap tu senunting lah Alicia Michael lekat seksyen berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dinakan, terima kasih Boy Nutan kami bersiaran ke jam telu ngabut nombor tiru tak segmen ke telu ni terus sorry Dinakan sini kita Boy berdaya-daya kita Boy berpantun-pantun tak aku lagi amun ona pantun-pantun wak tak Dinakan tim itu tu pantun. Assalamualaikum barapak maksun selandung serati kok sermuatai DJ Fatin semoga tak umur murah rezeki sihat selalu peniti otop kuro yang niak kenginan penisi kota kelapan Pak Maksun makalai siaran sama lebana. Terima kasih Pak Maksun sentiasa kali kami itu terima kasih. Seterusnya kata DJ Mas ni, wow, yo tu DJ pan lah, ko DJ Mas ni, okay. Oh ni ya, selamat kemuap barat ni DJ. Oh nyawun nanu ni tak nyawun koma, nyawun nokta ni. Jadi eno baratku sini DJ. Mas ni luar tak DJ terlipuk. Kok yang tu, maku lagu nak shim insyaAllah kang. Pelingku lagu yang sempat peling tiru-tiru. Yang nyawun pun terima kasih untuk semua Dinakan yang setia bersama kok kami. Kok yang ni, kali kami tak RTM klik, kali kami tak siaran Astro, kok pengendak kami siaran langsung tak TikTok. Terima kasih. Boleh request lagu. Boleh maku lagu, boleh maku lagu. Terima kasih Mirza Restoran ke postok diam TikTok Sabah BFM. Terima kasih. Jadi sini kita berkala barabar yang melata dokon yang boy terhati tila kok cuaca perian cuaca ni alap berion ni alap. Jadi jaga kesihatan, jaga kebersihan minggu-minggu jatungan Dinakan yang tu nginum ikut boy putih amun ngogom luar kok makai penombol mo Dinakan ko jadi mudah-mudahan pan kiti tu penitio tak puro yang ni alap penisiko tak puro yang alap mudah-mudahan kiti sememang sihat dia melindung lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sen-sen dan pelanan palap-palap mo kerita palap-palap tak alun-alun semoga selamat teko rumah selamat teko tak tungan anu tenuju lagu sayang penawar pedih na alangka pedih bana yang ni lagu yang buat pernah kulit nana insyaAllah ngendak doaku okay. Jadi pelingku lagu yang buat nak kulit Dinakan tim itu Rozai lekat soro Rozai selekat kita itu sekendak motor asal nawang buat pernah kulit Dinakan tiroi kok kau niat jujur maku Siti Arlini Morlanta senan sama alap banah.

0: kasih kerana Muan lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin I berjaya nalamat nyawa jemaah lain.
1: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
2: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih dengarkan kakak lagi berkala siaran sama anak mana kakak lagi ke bersama-sama kak kami itu Boy Nutan kami bersiaran dekat jam telu ngabut no bertiru. Terima kasih untuk dinakan kau tak turung-turung siaran tak turung-turung waktu no tu. Alhamdulillah terima kasih. Sini kita Boy yang tu berpantun-pantun kau gedayak-dayak kau lah yang ne Boy kaleti lagu-lagu kau. Jadi terima kasih untuk semua dinakan pukul 5:46 kamu. Terima kasih dinakan tak TikTok tu locai ko artis Madlin sen lagi mitu Boy Posok sini. Terima kasih lah untuk semua dinakan yang setia bersama kok kami setiap pelau ko ya ne niat lagi pukul telu Posok no gai tak TikTok tu. Terima kasih untuk semua dinakan. Jadi insyaallah ketemu lagi kita mau ko. Jadi

boleh lagi setemu kau aku, mau kita diam segmen betirul betirul lasa, mau rebah. Ning tuturan sama kok. Jadi terus ngejogo diri, semoga penata umur daya katai selalu. Kau pun minuman rezeki berkat, kau pun sihat-sihat selalu. Jogo kesihatan minggu-minggu jotungan dinakan. Mepusan siaran sama betirum banan ku kom kok duang buat lagu lekata. Adik didih penawar rataiku kok tuturan jomo Nuriyati Jaflan. Setemu lagi kita insyaallah mau dinakan. Jogo diri minggu-minggu jotungan dinakan. Assalamualaikum.

0: Hari Wanita tingkat Lat Sabah tahun 2026 akan benua Tas Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu tahun 4 September 2026 Lau Jumaat mimpun pukul Wau Songom. Majlis dijangka akan diogoh oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah Kupan Indo, Datin Seri Panglima Datuk Haja Julia Salak. Kementerian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan menua tak majlis terbiak.
1: Ikut mana kereta tu tahu? Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
2: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinaikkan stesen nendak, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
3: Terima kasih.
4: Thank you.
5: Xie xie.
3: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Habalahat Sabah VFM Siran Bajau Hiling Sama. Palkala Mustahak Habalahat Kuhapiti. Lima patagan Mas Sabah ni sulat IPU Mbal Sehat. Latihan maka aktiviti sukan luasan supaya ni pagtaluak susulan keadaan gabut. Susulan keadaan kualiti udara ya kulang hap marah kerangai paglahatan lima patagan Mas Sabah ni sulat basahan indeks pencemaran udara IPU Mariaman Embal Sehat ngkon lisag 4 kohab sibai. Bang Ninda, ma data Jabatan Alam Sekitar JAS Kota Kinabalu, maka sulat basahan akalangkau hanya dahatus pitumpuk maka pituk, bok pasunuk kimanis dahatus nompuk maka nom, keningau dahatus nompuk maka tulu, tawau dahatus limampuk maka rua maka Politeknik Kota Kinabalu dahatus limampuk maka nom. Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Lahat JBPN Sabah manduan barana ko angulangan hinang meluasan luma ruisab angin lagmin magmagay-magay hinang lasak ingga say parullu paluas amin luma niso amakai takopeng patalua angin ombohe makangan jaga kalisinan ri bay pain magmagay-magay meluasan sadimin hee angila-ngila panalimaan baliu mariam bangunan mariaman keadaan akahap barana arui sabni pa entoman ako da amag tunuk maka luhayaan maka sidarwa maka leha kahaka basahan IPU rui sab nasihat akabaha umin JAS maka pihak magkuasa kesehatan sementara hingga sigam ia magkohol pidik napas atau pidik rakan ni panduan ako magpariksa ni kalinik magsekotan. JBPM Sabah akan nui mantau hak-hak kualiti udara masuk kelibut lahat. Sadimin hei, Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Maka Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ngahaka ai ruhinang makuasaan naluhaya patak nikulangan nipospon atau nilalin nitaganta tutup ya bang talua maka keadaan bangiai gabut mbal muan izin. Hali ina ade kok maka kila-kila kesehatan maka keselamatan ahli sukan pemain maka sigam hingga meyak magsukan sidaru menjari keutamaan. Yukna Persatuan Sukan Akademi Klub Jurulatih maka ngahinang program supaya anulutan IPU maka kawasan kania-kania. Sadimin pinagtaluak maka latihan atau aktiviti luasan. Datuk Nizam Ruisab anoho masyarakat ako embal magtunuk maka luhayaan yang menjari makalatan kualiti udara. Urusan nama luas Maika dak masuk kelibut negara ni jangka niak gangguan sementara nagna rakayu hari bulan siam ngabut ni pitu hari bulan siam 2020 makan nomita. Jabatan Pendaftaran Negara JPN Mariam Haka Pina Luas Manduan Baranaa aku amos pon dahu urusan penganggantian Maika dak togol timpuinaan ni. Bangiai embal niak keperluan anginot. Sementara hee JPN butina ani mareum proses palalinan min struktur Maikad asal mania 7 Maikad generasi bahau goma atau penganjaga ni soho ngagad ngabut Maikad generasi bahau ni paluas mareum rakit masa lagi aku maka apply Maikad boho panagnaan ma anak-anak umur sangpu maka ruan tahun.
1: Dengan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Hei ama balik kelayakan asas program Budi Madani RON Siam 5 maka Budi Disil Ninda selaku link ke analua merem anggulangan masalah gastu pagkaluman rakyat. Palagay na ingga sigam taka kaparlu anahea merem lenganan kaluman. Pensyara Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Ekonomi UITM Congan Sabah, Herniza Rosen Markus Ngahaka, kesakatan pabalik kota ina animuan kelebihan 7 pemakai yang ngandol 7 kendaraan kandi-kandi. Palagay nama Sabah, ia tagalawak nilangan atatongan. Yuk namaram jangka masa tahak subsidi nan ninda mampu makasongan pendapatan rakyat risap makatawang perusahaan PMKS. Kelayakan asas RON Siam 5 ni pabalik 7100 liter dam bulan risap diesel 400 liter dam bulan kod kuasa nagna lawitisi. Polis Sabah ngalangpas Maret magharga jajahan 6.10 maka 4 juta ringgit manakala 80 ni sagau merem tulu operasi magsadi lahat yaitu makudat, papar, maka penampang antara sangpu maka siam ngabut ni 20 maka 5 kali bulan 8 palawai. Pasurujaya Polis Sabah Datuk Jautih Dikun ngahaka langpasan nahia makudat ma 20 hari bulan 8 nia 40 maka siam titik siam kilogram bunga ganja maka ganja magharga 3.56 juta ringgit. Operasi karua mapapar maka penampang masang puk maka siam hari bulan 8 berjaya ngelangpas dakayu 0.34 kilogram seabu magharga 80 maka 1200 ringgit. Manakala operasi mabundusan penampang ni langpasan 50 kilogram seabu magharga 2.5 juta ringgit. Sementara hei ma ops bayu 1 balikan go sementara hei ma ops bayu min ada kayu ngabut ni sang puk maka 4 ania 4 puk maka 10 bayi di sagau maka 20 puhuk min siam bainan itu nak mereo seksen tulu siam bi akta dada berbahaya sang puk maka siap 5 puk maka rua pareo habal dalua 5 puk kes bayi tak abut ma epot antarabangsa kota Kinabalu sangai bulan 7 tahun palawai ani alang pasan labi 60 kilogram metapetamin maka 5 puk maka 5 kilogram ganja maka sadi lagi marat gini sadi. Susulan kejadian kecelakaan baita jari malan tan simpan bagahak lahat Datuk Ri Ilau. Polis Anawi Bananaa ingga sai taga maklumat pasal kejadian ni soho peluas ngahaka atau ataka kandini IPD lahat Datuk. Aku makapasan nang urusan siasatan. Ketua Polis Daerah Lahat Datu SCP Zulbaharin Ismail ngahaka ketilakaan hee ya butan tulungan lela amatai dengan minsigam hee halam gi kapatongan sai. Manakala duangan lagi ia nak subul-subul umul sangpu maka pituk maka sangpu maka ulun tahun lumaksik paluas min kandaraan. Haka min laporan sigam ni para saya hinabu ma palanganan min tungku tujuni bandar lahat datu. Bawa kendaraan peruaan sigam embal tak kawal patui makarugtul hakaran. Kami mun magmula labuk malan manakala kendaraan ahug ni kalaloman jajahan 5 meter. Kes ni sesat amiak seksen 4 puk makasa dakayu akta pengangkutan jalan sang puk makasiam walum puk makapitu. Jangkaan 60 pingat emas menjari misi kontingen para sukma Sabah matem asa para sukma Selangor 2020 5 ngabut nisang puk maka 4 hari bulan siam itu. Jabatan belia maka sukan persekutuan negeri Sabah amania kem Nionan Rise of the Champion RTC siri 4 2020 putatan. Inani kok maka papasak buhuk meriom soal pagbaran nak pamikil maka semangat banan ahli sukan. Mariam Kemina ani Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar titingan manduan ahli sukan aku berjuang tok nganungan natas jaga disiplin maka da alam mapuhu.
Iyuk na jangkaan emasinan anggai kahal angka sabalik na menjadi pemanyut sumangat kamemon ahli sukan mariam amandaan prestasi akaha. Kontingen para Sukma Sabah pasod na 54 ahli sukan ia akan magatu mariam 10 ginis sukan pasod na para badminton, para renang maka para olahraga. Kontingen ni jadual patulak ni Selangor matulu hari bulan siam itu. Pamupu Sabah pina sampai pabalik habal mustahak si. 5 patakan Mas Sabah ni sulat IPO embal sehat. Latihan maka aktiviti sukan luasan supaya pinagtalua susulan keadaan kabut. Betera balahat ku apiti bani sedihan min seksyen berita ehwal semasa terjemah nape hinangku kandi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tema Hari Kebangsaan maka Hari Malaysia 2020 makonom Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Maka pandaan visi negara ia maju mbal magpamene maka sombibi aku kami mon rakyat maka hampit kata naman. Ia neonan Madani asalna min konsep tamadun atau pagadatan. Pasodna masoal keadilan, kebajikan maka anduk kailu mamandusia. Anulutan palkalak poon soal kata naman untuk kami mon rakyat halam minsan ni pagbida. Gindan Malaysia Madani pinatatas selaku gindan rasmi allau kebangsaan saan maka allau Malaysia 2020 makonom sabab lua kahinangna ama andaan pinaka tangan hinabuna pinariata engkon baha selaku gindan hek magsapa malapal rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Pakalehon bi kami
2: sabab bi FM siaran healing sama
1: nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
3: ambang apa.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihi. Alhamdulillah serangkaian ya, pengsukulan kini berasa dan akan masih pak apa mas sabab VFM kohabiti masih lagi si Julian ya angka insyaallah ngabun dari sang pitu yang kita magaba jadi mai rupain kama makale mai rupain pemakalehan bi serang healing sama sabab VFM waktu itu jadi untuk awal-awal ni pak entoman papalik ni pak nansarakan baik pak pada luas nama hakahakasi hingga paluas atau ni aktiviti meluasan ni soh makai ta kopeng anu magtaluak maka keadaan ngai sana kan da pa ni pabial panoho anina ani sebab pinaan untuk keselamatan untuk kesehatan susulan keadaan kualiti udara anu kulang ngamuan kahapan mara karangai paglahatan. Jadi untuk masabah ni 5 patagan bayi ni sulat basahan indeks pencemaran udara IPU mareman embal sehat anu hingga antara nema Kota Kinabalu itu nampal toongan keadaan maggabut datus pitumpu maka pitu basahan nah pasuno kimanis datus nompu maka 6 keningau datus nompu maka tulu tawau datus 50 maka rua maka mau politeknik Kota Kinabalu datus 50 maka onam sebenarnya keadaan ini anis sana kan dah luar ruisab maka bimbangan soal kesehatan tah sebab ini harusab antara banan sekarang akan inggam bal maka standar maka keadaan maggabut abutan api di napas api di kolong api di ragaha maka magkohol jadi hek nah ni kulang-kulangan nah aktiviti meluasan lumak sana kan insyaallah murah-murahan dupain bangnya kita cukup nak pahali akan itu sia-sia usaha tah.

0: Katauan bika, Panji Sabah, bay nitukalan mintulu, maka matatas lukisan grafik bud kinabalu, kolol bilu, pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na, ia na ciptaan Idris Icin. Dangan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu maka sahalibulan walu, tahun sangpu maka siam onnompu maka tulu, ngabut ni tahun sangpu maka siam walumpu maka rua. Panji Sabah, ia karuai sab, nipakai sangai dakayu halibulan dakayu, tahun sangpu maka siam walumpu maka rua, ngabut ni tahun sangpu maka siam walumpu maka walu. Manakala Panji Sabah, ia butina ani, ia na ilham min Panji Sabah ia tagna-tagna, maka nipakai sangai sangpu maka nom halibulan siam, tahun sangpu maka siam walumpu maka walu.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsama.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sam.
1: Alhamdulillah. Selamat datang salat waktu maghrib di Bandar Segara Rona Kanda Bila Pantai Barat. Jadi bang yang kami tanda ngakan pasal waktu isya sangat itu lusak api itu terlumpuk makam pat. Betul ada di sana gonam terlumpuk makam 4 minit ku api yang tak sulit makku api ti untuk kita mengsapali kah kami kusina sulit min kusina sulit maghuma itu mustahak sana kan nak sebenarnya kok kita inu napain pegas tu kalumanta dah kita angasa ampun aku dah kita makalandu angasa bantuan-bantuan sarang ahaya pagsukulan ta makahampit kita bantuan jari bang manjari min bantuan anu tatalima ta he na ta kasihan pamilita kalangkap kasukup paghuma maghuma betina ni sana kan ngan ka subai ma tanah ngan ka subai kita taga tanah aluha benar lu kayak mata-mata minsan lah saya dah hak amin jari nah nah sekolah bangnya kita maluma batu lagi nah aluma no daki it duhuang pagtina noman bitingga jalan nah kan sab angan ai tagu taraki it sin min bantuan ta terima ta he amili kita ataupun timuk ta lagi rahu boh kita painut-inut amili kalangkap pag tanom-tanom marem kawasan kusina luma bangye mbalania tanah makai kita sistem ataupun cara magtanom tinanom maluma cara bahau yuki mitigasi min bohe hal bohe ngenaan ai panagu ane betina ni senang nasanakan ni na khas ni pavilion hala kita amili jari min bantuan tata lima tahe pakai ta pamili pakakasna bajana bibit tanoman ay bilahi tanom tamaluma boho kita magmagay-magay na sanang sa ay itu kita sana kita pulingga amiha sana pidik kok ta amikil katis na saysay katis na bawang katis na laia ay lagi dulau sebenarnya enak ni senang ni tanam wa ima sayul ginisan sayul tagabua pun menjari kita magtanam maluma ipal ku maluma nanom lara nanom bawang nanom laian kulang na paggastu kami jadi ha enak kok benar ke kamatoa hantai min kita rubah okay? Min kita rubangnya kita ambal itu ruhunan ta baran asal he nah pole nai pilak duyane parullo so sebenarnya min pilak he ajari ai

0: bahata lahat Sabah tahun 2020 makaunom akan nihinang matag Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Jumaat ma-4 halibulan siyam 2020 makaunom nagnalisang kualo sangom. Mayran ni jangka akan nipya heyang amat berhormat Datuk Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Ketua Mantiri Sabah makahandana Datin Sri Panglima Datuk Hajah Julia Salad. Pengindian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan ania memairan ina ani.
1: Magsukul sa pabamakale siaran Bajau Hiling Sabah.
2: Alhamdulillah magsukul ni baran sananakan jadi tahniah ni baran kaum rahawa malahat tasaba itu masampul nak lagi-lagi na sebab baran kaum randa maglabi itu kemajuan siga ania na itu magpolitika heka mia magpolitika heka jari sauragal heka jari berjaya heka namin baran kaum randa ya alhamdulillah ina ni rakayu itu kabutan anu maka menjari kebanggaan kita so heena ko murah-murahan dupain ina ani salara kayu jalan maka palojat salta maka pemaju kami mon sekaling kata jadi balik kita ni suli-suli magtanom-tanom maluma si sanakan ama kusina aja luasan kusina bangge kusina ban sanakan luha taga tanak-tanak rakit pagtanoman ni itu anda rusak keadaan tanah nama ka ai pata ani tanom so bang makani aku tan halongkon marem lu ma ai huang-huang pagbohe-bohe an maluasan luma maluasan kusina he asukup pagtanoman bawang pote bawang keat bawang hea pangiay bilahi daun na he sanang hal an naun bima bay kotak entol lohe pengenaan entol lohe engkei kotak pengenaan entol lohe hal base-base unbi bohe engkei kabohe sejana rusabda amili kita ginisan ano baja ni palamut mo bohe nan baja tinano nah ni bohe-bohe an maka ni pa tanak ma ay-ay na ni apa kungan bohe ano taga bohe ni nak merita na he bay kotak entol lohe abo ni patanna ma luang-luang bay pengenna nentol lohe bawang tomo-tomoan pun menjari kangkong pun menjari wang kami itu humun senang dua sanakan he enak kok laus kita magtanom-tanom jadi hasilnya imbal kita abimbang isab masoal kesehatan kalisinan.

0: Baja organik, ina baja alam asal jari ia kaya maka zat kinakan ia landu ni paruluhe tinanom. Baja organik, ini hinang min labihan ayai tinimanan butna kelapa sawit, sayur-sayuran maka buah-buah mbal ahia penggastu. Sedimin maka jarmin kualiti kinakan, baja organik, ruisab maka tabang kitam, amahilala kagandungan alam sekelibut.
1: Nah, bayi nata kata lebih sih sana kan, penting gak ngehinang baja. Mungkin baja organik itu min jenis itu min badan sigit nu tatimanan nu lebihan sigit atau kulit buah-buah ke sayur-sayuran kan ambalan dipakai ya nu tatimanan nih, badan kulit bawang maka badan lebihan kinakan awahi. Minjari ini hinang baja organik sebenarnya sana kan. Jadi he enak ko perlu kita nak meluasin nak ayai rumah ni malu mai he enak tak pajari he tak baja. Jadi bangiai pun bohe ania peningan panimanan tasik gitu tak bohe gay. Yuki bohe ne bawa nak so sebenarnya he rusak baja ya mati nanom. Jadi pakai tak bohe. Limis sigite pamaja tinanom isab na sebenarnya senang dusana kan ay rupain ena ko min kita la asa mitingga heta magmagay-magay mitingga heta bilahi amwa kapindahan mareum itu cara kaluman ta perangalawan perembangian maka batingga heta angin sungin su paggastu belanja makusina. Iti lagi kahapan buah. Sago iti marai ahunit makita nanom maluma buah apple itu sago bangi taga huang dakit ma luasan kusina taga tanah mbalnya rusak na nisulayan. Jadi hasil na he amalan ta amangan.
0: Amalan amangan buah-buah asal panohoan sabab aheka hasiatna matubu baranta. Inggai kaha taga inda ginis hasiat, gomrui sab mampu maka kulangan heka kolesterol mareum baran. Epol gadung taga zat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, vitamin E maka vitamin B. Ia rusab taga hasiat alakas maka asohan. Nisoh kita meheka mangan epol gadung maka kulitna sabab taga vitamin C akaheka makulitna. Magsukul sabab makale siaran Bajau Hilingsang.
1: Dakayu lagi ni kondopan haka ni badan sana nakan epol gadunginan hada timanun bi kulit na bangiai kamamangan na sebab vitamin na niya ma kulit na he niya kasihan ni kupasan ga e na sebenar na he e baca ahia lagi epol gadung. Jadi rupanya serahkan mapa mupus masa na kita but biasa na na bangiai ma tong-tong masa siaran ta itu paluas kami buahan kami ni kaam ongka dua magsunuk-sunuk pamalasik, pamasanang pikiran, pamalapang-lapang akal, panugpat jalan, namia lejiki, laus,

concerned lundum. Rainoring ho minahunu pamahunan pasukuan ku nika edi enteni. Pahulu aho akasi ponsoy. Limo intok resabah namati kra IPU ika onsoy. Latihan activities sukan resalo hakasip tumoson dulio inintara na kinapahal alisun kapam jerobo. Limo intok resabah lina pura namati kra indeks karamalan nu angin IPU ra tahap tidak sehat sukura jam ka pertamayon tili. Mayra data nu kopisan libung nu kinayano JAS Kota Kinabalu namatik bacaan karamalan nu angin asawat ponsoy yohino atus tulu ngopram tulu sinunut nu kimanis atus sonom ngopram onom keningau atus sonom ngopram talu tawau atus di ngopram ruo am Politeknik Kota Kinabalu atus di ngopram onom. Jotan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah nakita kerana suangan na pakuling reaktiviti rasaloh nu pahun am ahimpin anguma reaktiviti fizikal am lasak. Nasuangan pono kini taki ka ahihiusu an sikit am rayus me ara pamelaan nasungkai tra bacaan nu karamalan ra angin IPU ulikono panusuban intora CS am ina nanguasa nasungkai tra kapihan. Liliwarahino ilo ondosino tetandu kono angkoko apisok pamuniawan kapuam arul kubau kini tak muai paki parisa arah klinik kapihan naka imar. Menteri Pepesingkatan Datu Bahu Kesingkatan Sukanam Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar titingan nambala aktiviti fizikal amlasakra intok naukab akasip pakulingon potohon kapuam pandingon muera intok natabanan kono pokina balu karamalan ra angin ika onsoy. Lakohina marananda kapihan am kampinan nu atlet pemain am peserta. Persimpungan Sukan Academy Club Curulati am penganjur program kinitak tumutun ra bacaan nu IPU ra intok nilo sihahama. Urusan pepasilaan ramaikat ratikop nu pamahunan sino kepahanan sementara ngimunda oro hitu sukura tulu aribulan rabulan hitu. Kopisan pendaftaran negara JPN merah rahu pinasilat nilo na kita kerana suangan ika poyo matong muai pemali ramaikat rabu inu timpuhino. JPN Raino randalum proses manding intora bawal nu maikat nakalair muai ramaikat nakabahu. Kawi nu matuo kini takang kuliman suku maikat nakabahu pasilan datimpo pas itu retayar nu lali angapalai ramaikat ra anak-anak kaumur operam ruo ngatahun. Nama rulian ra kelayakan asas program Budi Madani Ron siam ngoperam limo am Budi Diesel. Inilayan rondo laka otopot, ondo apa kuling rekepahanan, nasungkai terbalanjak nubaya, ulu konorisil ondo asalok sino pangkiralanan atawai. Pensara Fakulti Pengurusan Perniagaan Ekonomi UITM Cawangan Sabah, Harniza Oksin Markus Nembala. Nama ruangan Rakota Hino apa keluar amahuna untuk sino karitasan diri ulukonur Sabah untuk pangkir lanan no atawoy. Kelayakan asas ron siam ngoparam limo pinanduli inway ratalung atus ngalita sebulan am apat ngatus ngalita sebulan diesel angimun rak oro hitu. Polis Sabah dan Akub dadah relohon umamar onom titik sa apat ngajuta ringgit tembayara walu ngaulun intera talu operasi numara kudat papar am pinampang angimun rak operam siam suku dong operam 5000 dan bulan kabalu 2000 dong operam onom nakasaili. Pesuruja polis Sabah Datu Jauti Dikun Nambala dada tinakup rakudat rendalum no operasi numara dong operam 5000 dan bulan kabalu yohino bunga ganja am ganjar pahat no apat ngoperam siam titik siam kilogram lohono talu titik limo onom ngajuta ringgit. Operasi karu rapaparam pinampang onda inuma ra operam siam 5000 bulan kabalu nanakup sa onum talu 4 kilogram syabur lohon nu balung operam sa ngaribu 200 ngaringgit. Lili Warahino operasi rabundusan pinampang 5 ngopor kilogram syabu tinakob lohon nu 2.5 ngajuta ringgit. Ops bayu kesa suku operam 4 sino 4 ngoperam sa ngalun tinakob am 2 ngopor intorisilo napungo dinawak relih nu section talu ngoperam siambi akta dada berbahaya 1900 limo ngoperam ruo popenur lio kupaya aho akasif bonsoy limo intok rasabah namatik ra IPU ika onsoy latihan am activity sukan rasaluh akasif tumosan dulio inintar na kinabalo alison kapuam jerebu hinane popornu aho nu pamahunan intor sabah BFM kasulan rahumurut aho hinilikin maslahuri Alessia Michael Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Ya, pagar kuno pasinanganan taka onsoi tatanda mega sukuno jam ka tulu balung amin ni terlalu dom pengkerangan aka ondo kuno rayu sengkringo ramon dasa bo BFM ama roh itu rakuno sa ari bulan rebulan ka siam rakuno oro karu oro minggu kaya kerakon nikan den tadi sukuna per kepaparan keselan humurut jam ka siam ra londom hitio. Ya, pagar kuno rayu sengita rabilin meyun ra WhatsApp mai man ku pesuko amna per live no TikTok mai sino yak rakuno live TikTok mai rasa bo BFM ondo intok meyun rakuno bulian itu rakono vilin liliwat rakono poholoton taga rakono pengkering handa pembalaan ham rayus rakono keringoh rarimbay rimbay ondo pinalai ra londom hitul ansa rakono sukanan ka rarimbay rimbay ondo rakono pasululan imuni taga pengkering handa rimbay rarimbay intori Magdalena Yusuf au ngau sumuai riun marais polanuk rarimbay rakono antias rasungoy.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Ya, baga hinili ra itu ra kono rimbai mauyum kejujuran tu ri hal da robot na tunggul rimbai sa kuliah bang itu ri rosi di sabai dak kita kara jam ka tulu dongo param alimo ngaminetra alondom ya baga ra kono katutunan mayun ra kono papalai ko pahaling ra kono lohonu gatara orun suab ondo ra kono ruar bulan ra bulan ka siam 2000 dongo param ono maro ka talu ra minggu susunu gata walu ngaringgit 5 ngo param 5 ngosin sekilo susun gata walu ngaringgit 5 ngoparam 5 ngosin sekilo kata kapingan ika inu grade kesa 5 ngaringgit oparam siam ngosin sekilo kata kapingan ika inu grade kesa 5 ngaringgit oparam siam ngosin sekilo kata kapingan ika inu grade karwo 4 ngaringgit talu ngoparam tulu ngosin sekilo kata kapingan ika inu grade karwo 4 ngaringgit talu ngoparam tulu ngosin sekilo kata kentalan grade kesa 4 ngaringgit siam ngoparam 4 ngosin sekilo kata kentalan grade kesa 4 ngaringgit siam ngoparam 4 ngosin sin sekilo kata kantalan grade karwo 4 ngaringgit operam ruang sin sekilo kata kantalan grade karwo 4 ngaringgit operam ruang sin sekilo am kata sekarap saringgit dong operam sa ngosin sekilo kata sekarap saringgit dong operam sa ngosin sekilo hinulhon gatara urun suap 2000 bulan di bulan kasiam 2000 dong operam onom ro kata lura minggu pinasila nuina nang wasa indah segeta sabah LIGS resta gagering hura rimbai bilin dasangakan entori rimus sagu atunggul lapar rimbai entori rosti pembangan pensiangan.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Tinggalarin Mansuru Ramajanjan, mangiliu mati ora kompaun suku rong ribu ngaringgit, kapam tagi 500 ribu ngaringgit, kapam jilon 5 ngambilor, kapam karurono. Tagami takau lidu takau, kalau Mansuru Ramajanjan. Bilin rakitio enter kopisan lidu tabun sabah.
1: Agar kono tetanu kesekunu jam katulu apat ngoperam talu ngaminitra londom pengkenang anak kau ndo rayu singkiring ramon ras sabah BFM amar kono katutunan min bakar kono akau boleh ngitora bilin muyun ra WhatsApp mayar sabah BFM ra kono londom itu man ko pasukur boi nu kesalahan ra humurut amna per kono pembayan pasaholoton takar kono babalan ra kono babal londo ra kono pasukun mayar muyun ra londom itu rayu sekono pepelain mayar muyun ra kono kinabalo nu kawanan da orang suam rasa suam no nguluh raku kula intok ka intok raka mayon sukura londom no jerebu kapa ma kena palo nu intok teka raku no alisun kapa ma jerebu linasuk ra orang suam intora dungo param talu suku talungo param alimo darja celsius na intaran intora kinapalo alisun nondo rakono kapam sabita nak pera jerobu hitio kawi takar kuno naswangan nondo kinita kapakuling rakono activity takara salok nupawun uli kuno nampakai rakono pat penom penekabang kuno pat mako kapam panilih rakabang pat mako merar nondo rondo intok nentaran rakono kinapalo nu karamalan nu angin rintok takasiyama ulu kuno rakeningau kota kinapalo rakono intok-intok kondo limo intok sinabit rakono indeks kapam bacaan nu karamalan nu angin rakono ika onsoy raka lakon nu rakai pehantaka kita kon rakono hili untuk rakono ambal rakono activity-activity rasa loh nu pahun ya bakar rakono ringho teka rimba entorian jele Felix pengkadaan am arnom batik kabu

Ya, bakar kono pasti nangan anta ka unsa ita tando mega sukune jam ka balu ralondom pengkarangan na kondo rayu singkring oh ramon desa bobi FM melansan sukanan kara kono rimba rimba uli kondo papalan papalan nudo ra kono pindah pala merah meun ralondom hitro poin uka selan rahu murut daja na pura kono popora jam ka siam ra alondom hit ya kaya ra kono rilu ruli ambala na sungkai ra kono kina balu ra kono alisun ka pam jarabu ra tikop nu pamahunan ta ka kapang kukula intok kondo ra saba limo intok kondo ra kono pinavala rakono suang rakono kapam karamalan rangin kapam karman rangin rakono kasukur rakono rapapal kapam tahap tidak sehat kawita ka kita kon rakono pat mako kapam peran activity rasaloh nu pahun rakono menampakai paninilih ra kapang kapam pakuling rakono activity rakono saloh nu pahun nu rakono sukan sungkai rakono physical kapam sukan lasak ya bakar rakono rayu sengkering otak kara rimba indori edian dayol rurala kesihan matunggul rarin dori rimba indori salehera saleh nakain suhut.

Replisia. Ondonek maulikan rabung pak mati tutu parasit. Egina tumumpang ayuk ratutu rabukon bagu mayang. Ragayonano makasuku samita. Yonana sauk rabung mayo tojor tanati. Batik nano ramalia lia am gumititikan ramapulak mandai ilain. Kak bunga replisia timotong. Amatu mayuk tumu ser rakau tahunan ru Asia Tenggara. Bunga replisia mangalap raboy di mengambilor tumu amung kalar. Kak kumukum malupus limo suku teluk ngorow yo mungkalar. Ramalaysia bunga replisia ti matum raku kulap pagun babakona Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan amnya kerap pagun takau Sabah. Ratalu spesies natum yoginyo replisia ketiai, replisia presiai am replisia Tengku Edlinai. Sabah nampak sauk rakan dayan aru bunga replisiati kosan rarondo intara produk penembulian nong.

Ya, upeng kena ngandang-ngandang nondo rekondo nera live mare TikTok, kondo rekondo ansukanan, lansan ansukanan dari rimba-rimba yang rekondo pasulan, rekondo rais rekondo anungkor sabo BP mera live mare TikTok maira ondom hita. Ya, kan tutunan min paka rekondo oro nusua rekondo ruo hari bulan rekondo pahilian Piala FA 2026 tulu pasukan Sabah hili pasukan Selangor FC yang imun kono jam ke tulu talungo per ngaminit ra London ra stadium Likas Kota Kinabalu. Kau undur kono sino keluahan kono beli matong penungkur pasukan Sabah ondo itu kono pahilian round 16 kapuama pusingan 16 onda hilir pasukan Selangor FC pahilian kesak ni lo onda manda stadium Likas rejam ka tulu talungo pengamini teralu ndom ra ruo hari bulan bulan kasiam 2026 onom oro katalu raminggo restakan giri hora rimba entori mestan indut lusar nang kiatan ama tunggul dari rimba entori inus andarak pilat rahaling.

Ya baga rimba irala nuru mulin tori Marcellus Joseph ini lagi betekara jam kawalu talu ngopera mondom ngamini teralondom. Katutunan min pahakar kono kopisan pendaftaran negara JPN kono napawala rasino natum kepahanan sementara intora orohitu sukura tulu ari bulan de bulan kasiam 2024 onom sungkait rakono pamaliran kapam pembalan rakono maikat nakabahu itu rakono nentaran rakopisan pendaftaran negara rendalom proses kapam kerja manding kapam intora maikat nakalair mera maikat nakabahu amsina natum rakono kapahanan keporok kapam kepahanan sementara intora orohitu sukurat tulu ari bulan rabulan ka rabulan hitu yo tahun 2024 manom amtayano anak-anak kondo rakono bahu inun sepra umur kapua umur operam ruang tahun melalui rakono muai pengapalai rakono kad pengenalan kapua maikat nakabahu onsa yang kuliman rakono maikat tino pa silain po haling hilia kau muai pemat paki daftar kapua malira maikit maira maikat datayar nu napongo nakasuku umur rakono operam ruang tahun hino kono pinapala nu kopisan pendaftaran negara ra oro hitior restikan kiri harimbai inantor wentori jobri lambar i Alexista Idin tunggu larang dorimbai tinu mantatana intori di Zobalon.

Mangimbolo, mampajul, mampaluntuk, manunov, salah kata tandu, rauko nama panggol. Pilat arainan mabuli mapali, kapilat araguang, kalau mapandayan, sanggilan kapalian. Sauk takau nora magagalung, salaka mangimbolo.

0: Assalamualaikum kepisanangan tutuang tabi Malaysia Madani. Baina kinangaho iti kabar anak yanan pulumbusan ko Albia Justin. Kapagulutulodot kabar. Lima kinayanan ida Sabah pinasurat Rontop IPU Amo Olidas. Pinsing ubasa na mababayan sipot id labus pintong-intong tumanod kantakan kilisahu. Kabar poinpano. Tumanod kantakan Rontop sinanong tawan dit amusong kurosanong id pipira kinayanan id pogunditi. Lima kinayanan ida Sabah pinasurat Rontop Oramason tawan IPU inilan da Amo Olidas gisam dit jam kaapat sa sadapon. Tumanod ruputan kaupisan kayanan po sarili GAS Kota Kinabalu pinasurat Rontop inakarikot 200 na pada maturu, Kimanis 106 na pada manam, Keningaw 106 na pada matalu, Tawaw 105 na pada mdua, Politeknik Kota Kinabalu 105 na pada manam. Puruan kuasa pengeludan kadat Pogun, GBPN Sabah Pinasarau kumatulun ginumuan dan mengingkuri ababayan id labus walai, amu papanaw ababayan, papahampit penguyatan ginoristinan. Magigion di sumalian da walay nga pinasaraw da mamaguna panakop kabang di kasudong, manginom waig di kabagal o manamang kalidasan tinan, serad opongoh papanaw ababayan id saliwan walay. Suway ko manamang pulabusan tongusan id suang lauting dit o sanong. Tulun ginamuan pinasaraw da amo papapanaw panaraban paingukab o kasasay tumanod ruputan Rontop IPU, kapasarahan miti lombus mantad GAS sambogian pogirot kuasa kalidasan. Damot dilamontok di kapuriman da kukulan amu ko pumuhobo arualan da kangkab pinasaraw rumikot idlongkod o kalidasan di Osomok. GBPN Sabah tumilambus papapanaw pagintangan kahumpit Rontop sinunong tawan pointongkop pogun. Manta dilo Menteri Keburuan Kemulakan Kemagatan Spotom Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Pinapoylo Ababayan Papuampit Kagarasan Togumu Ida Kinayanan Pengukab Ingkurian Teko Pasimbanan Ida Kinayanan Pengsuang Nung Adala Kantakan Kilisahu Lang dilo Montok Meningalig Kalidasan Katingaligan Atlet Mamamain Tutumanud Pagulonon Pinalambus daw da tinimungan Sport Academy, Club Popinsing Ubas ang papapanaw ababayan. Mintong-intong Rontop IPU ida kinayanan dit kahumpit o mangadang panimbanan ababayan kahumpit pangubasan om ababayan ida saliwan. Datu nizam pinasaraw nagi kumatayin sanantulon dat amu papapanaw panaraban idlabus ikasubukan takantawan dit amu osanong dabayno. Ida timpo dila nagi mantad no kantakan kilisohu dit otoguangan da bayno pinasaraw tulun ginumuan da papanaw lang mintong-intong da Rontop IPU dit amu olidas ida kinayanon dialo. Kompit no mangingkuri ababayan idlabus o mamagunod panakop turos sera ida kinayanon paingukab.
1: Kita risaukan sekarang takut tahap kesehatan kita ni makin tambah teruk, makin keadaan sekarang makin lama makin jerebu makin meningkat. Nah, jadi kita punya kesehatan kita perlu jaga juga lah. Dan kalau macam dari segi kita punya macam buah anak-anak luar ni perlu berhati-hati juga lah.
2: Sekarang ni cuaca jerebu di kawasan Malaysia terutama sekali Kota Kinabalu adalah pada paras yang kurang sehat lah, tidak sehat. Jadi digalakkan agar rakyat Malaysia semua untuk kurangkan aktiviti di luar. Pastikan jika keluar pakai pelindung muka.
3: Digalakkan pakai pelindung muka dan juga membawa botol air untuk minum ataupun kasih kurang itu kering tekak lah ketika jerebu ini. So apa yang saya tahu lah kan kalau jerebu ini dia boleh menyebabkan sesak nafas.
0: Penguludan kepelebusan Maika da poin tongkop pogun kota guang kantaban damot mantad tadaw kaiso gisom tadaw koturu tulan diti. Kopisan perregisteran pogun JPN id iso kepailan pinasaro kumadulun ginumuan. Papaliw timpu kepamansayan Maika da pohompus timpu diti sekira amu popohompit kegunon di Marawarau. Damot dilo JPN banariti de timpu posimban karalano maikad di taharmantad kuma maikad di wagu. Molohi nga manamong pinasoro magandad gisom no kalabos maikad de wagu ide timpu teruhay. Montok mga palay maikad kuma duo kuma tanganak yumur hopodam 2 taon.
4: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Ko poin tutunan kenonuan pinatama da babayan Budi Madani Ron Siam na pada melima om Budi Diesel o Silidlang o Sonong. Montok mangingkuri ko yung kason kagunaan tusin magigyon kompit o kopyo yolo di akas pamugunaan do papamamanaw. Lungkitas Fakulti Pengludan om Kadagangan Ekonomi UITM Ran Sabah Herniza Rosen Marcus. Pinapoyloh kinain kawasan kuata dilo manha kasinggan kumad magigyon di mamaguna karita dilo kasudong kopyo iti kumad Sabah i osadu ralan pamanahon. Ida timpu da anaru pinagirot tau da subsidi dilo kanu paingkas kononuan magigyon o mangabi papapu PMKS. Pagadangan di Karamit, Ron Siam na pada melima pinaguli kumad 300 liter sambulan om 400 liter sambulan montok diesel. Ketimpun tadau baino. Pulis Sabah minagahau dada kigatang do 6.4 riyong ringgit om walu tulun ginakom id isa penuguan misuai kinayonan id kudat papar om pinampang mantadit kawalu gisam kodono pada melimo tulan kawalu diti. Memuruan tagaya pogun datu jautih dikun pinapoylo pamagahawan id kudat di kedun hapa datulan kawalu. Pepompit apat na pada mesiam titik siam kilogram tusak ganja om ganja kigatang do telu titik lima na pada menam riong ringgit. Penuguan kedua papar om pinampang ditko pada mesiam tulan kawalu nakanu minagahaw isa titik anam telu na permapat kilogram. Syabu kigatang dat walu na permisa riong 200 ringgit. Damot dila pagintangan id bundusan pinampang papampit pamagahawan seginumu 5 na hapad kilogram syabu kigatang 2.5 riong ringgit. Damot dila id ops bayu ditadaw kaisa gisam dok kohapad mapat seginumu apat na permisa magigyan ginakom om 2 na hapad manta dilo na tandasan id siriba section teluna pada mesiam B akta dada kuligagon hapada mesiam 5 na hapada 2. Ida kantakan da suai 5 na hapada kantakan nailan id longkod tutupon sa pamagunan kota Kinabalu manta tulan katurutaw nakatalib papahampit pamagahawan seginumu 6 na hapad kilogram metapetamin om 5 na hapad 5 kilogram ganja om bansa dadah di suai. Kompit kantakan karita noligaganan ida jalan hutan simpan bagahak lahadatu di kesedap. Bagian polis magalap kuma magigyon diharo kapailan kompit kantakan dila rumikot id IPD lahadatu da manahak ruputan montok manguhup penuludukan kantakan dila. Malahingan polis watas lahadatu SCP Zul Baharin Ismail pinapoylo kaligaganan nila papahampit a kinapatayan talukusay am sungulun dit amupoh natutunan am dua pakagu tanakwagu kiumur hapada maturu am hapada malu taun dit nakatami da saliwan mantad suang karita tumanud ruputan nailan da masoh diolo id pamanahan mantad tungku kuma kakadayan lahadatu pagulo sa sakayan diolo na tagakan katingaligan om nakasunsung do guas latirik. Doin sanan diolo it nakahampit nakatamid dalan om sasakayan diolo nakatamid kubong kirinalom 5 meter. Kantakan dila suludukan id siriba section. Apat na permiso bingkurong iso akta pad sakayan talunalun hapadam siam walu na hapadam turu. Hontalan manimong onam na permana Middle Amas kontingen para sukma Sabah kepihon dot para sukma Selangor 2002 na permana ontok tadau kelima gisem ko permapat tulan diti. Montok mamagampot adilo ko pisan kemulakan om spot pisampuruan pogun Sabah papanaw Camp Rise of the Champion RTC
bagian kumaapat taon 2026 id putatan. Kanoy la pagirot kinayonon pamusarahan ang katumbayaan tainsanan atlet. Id kem dila mantiri kaburuan kamulakan kamagatan spot am economy creative Sabah dato Nizam Abubakar Titingan pinasaraw kuma tainsanan atlet dogumos manamang katarunungan am amu paniba totos. Pinalambos daw dohantalan amas nila kon kaburyos nga kapangunsub tensanan atlet na mamarikot kagoson bobos takawas. Contingent para sukma Sabah, papuhampit hatus 54 atlet. It manang kialay doho po de sipot papuhampit badminton para mingkaw om para olaraga. Contingent nila opi manan kuma ide silangor ontok tadaw katalu tulan diti. Ida pumupusan suguta ko kagu ititulo do kabar-kabar. 5 kinayanan ni Desaba pinasurat rontob IPU amu alidas. Pinsing ubasan o mababayan spot idlabus pintong-intong tumanod kantakan kilisohu. Ingka kanab kabar do pagun dulu di Alicia Michael manta de section berita ehwal semasa om pinadalin di Adrian Soidi Monto kosalimbahan tokoh.

0: Kaila kenangku, bendera Sabah nopo nga minangan alanai seginumud in teluh mayad pepetimparan linukisan grafik Nulu Kinabalu. Wati kabulau apura kemaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan diit minat gunao mantad ketaluna pademisa tulan kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah babas wagu nepo ngapamitanan mantad bendera Sabah diit kumaisa diit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1900 waluna padam walu.
1: Tema tadau kabansan om tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif om atoranong, mai katoranongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros madani, mantadit konsep tamadun civilization, popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepaguluna po nga meningkanan keteranongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poingkakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
2: Berikut jam kesiam teluna pada 2 minit ada tuan-tuan untuk Dato' Peneliti Kaunsi Kahan Amo Ogi Gina Kumado Kayu dan memasuh Dato' Manu Diti keselimbahan atau kau. Itu menikah untuk Dato' Jam Dato' Kumado Dato'inu ngam yang pai tokoh Diti apa bayan Dato' Sundet Amo Kumado Kayu dit haro Dato' Sundet dit milaman tokoh pagiru rumai amilaman tokoh ipo Dato' Mediti WhatsApp Sabah BFM Aso isa siam apat siam aso turu walu turu walu. Ya, tebenekau kumada kayu hit mamutung ngai dat agata amiti nagatang dagata untuk tadau dat suabat tebenekau tadau kedua diti kesiam suabat tadau dat ketelu kedua datulan dat kesiam diti tahun 2026 iti gatang nasusu gata tebenekau walu ringgit 5.5 sen de sekilogram agatang nasusu gata tebenekau walu ringgit 5.5 sen de sekilogram gatang-gatang kaping nau nauhu bergradat ke isa RM5 hapada masiam sen se kilogram. Gatang-gata kapingan nau nauhu bergradat ke isa RM5 hapada masiam sen se kilogram. Gatang-gata kapingan nau nauhu bergradat ke dua RM4 teluna pada maturu sen se kilogram. Gatang-gata kapingan nau nauhu bergradat ke dua RM4 teluna pada maturu sen se kilogram. Amiti gatang-gata kantalan gradat ke isa RM4 siam na permapat sen se kilogram. Gatang-gata kantalan gradat ke isa tapi naikau RM4 siam na permapat sen se kilogram. Amiti gatang-gata kantalan dat grad ke dua RM4 hapada ma 2 sen se kilogram. Gatang-gata kantalan gradat ke dua RM4 hapada ma 2 sen se kilogram. Amiti gatang-gata sikarap RM1 aduan na permisa sen se kilogram. Gatang-gata sikarap RM1 aduna permisa sen ada sekilogram. Ya tapi nekau iluna gatang da gata pinalabus manta da ketinanan pemerunan gatang-gata Sabah teka iti LIGS. Tapi nekau sinding da sumusut manta di Angelia Felix Ika Songulun karitiam su tenan diti sinding tarau pisa sawaan manta di Daniel Ronsoy. Amin timpu dat ako narangan si kulit tapi na ikaw nga kumiyon dot ato men ako agumo iti paparo dot tadaw dot api sa sawaan ya kapsanangan dot mamaramay tadaw api sa sawaan bah iti sinding kano kinangahot ako.

Koyloh kenangku, penutu dan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampai no, menutut rinomos, koyonon dit osorut, ginada pemutanaman, om tanak gamput, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun opor mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu peposikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan tokou toinsanan.

Ya, terbrego. Iti indeks pencemaran udara teko iti indeks keramasan datawan hiti ida paguna teko antak di tarau dat abaino. Kaisa datulan at kasiam diti tahun 2026. Nakasurat id website da kopisan. Ako yun na pasarili teka iti Jabatan Alam Sekitar montok paguna Sabah untuk dita jam kelima minsa sedap. Pinapakita dat lima stesen pinapasurat aditi penuratan ditaw alidas it hatus turun na pada maturu montok stesen Kota Kinabalu, hatus lima na pada mansia montok stesen Politeknik, hatus enam na pada mana montok stesen Kimanis, hatus enam na pada lima montok stesen dat Keningau, hatus lima na pada matalu montok dat stesen dat Tawau. Penang ida sandakan na po nga siap na pada matalu. Ya, tapi kau mantong-mantong takau aditi pasarili takau kita pinay kau mantok at dati hiti ida ponong Kota Kinabalu antok dita daw bainong anak surat aditi IPU dit au alidas at pinay kau kamayon na panong kasurat dila IPU au alidas nga kamayon dat ilag-ilagan diti kaparagatan idlabus dat alinominan at pinay kau Aswai ka ilo tapi na ikaw iti penuratan dat IPU bobos wagu teka iti penuratan dat IPU maso-maso manikid dat jam tapi na ikaw mila antangan do kayo id website kopisan ayunan po sarili JAS id website http://eqms.doe.gov.my/apims teka mila ko nagi dot mama download iti apps ma myjazz eqms maya dot playstore dot smartphone dot ako tulun kinuman man nagi sunuday dot montong id website dot Kementerian Kalidasan Malaysia montok dat magano diti kamainat panan sunudan kalidasan lang adit milo onwan montok dat mangilag aditi kawayo-wayo dat milisaho teko magalisun diti tapinay ko minsan po tulong ginumuan dat naman nagi ano ready insan po iti tulun ginumuan nga naman nagida sunuday kada ko dot mod kada ko pod tutud da kita pinay ko teka kada pala gusto tana teka premis dit yoko yun sa ngano dot swangon da bagian dit ay sa tong

Bokiliho jalur gemilang idwalai tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu na jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago mamaguna jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pugun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Ya, tapi mereka witi apa-apa yang data sundai untuk data tuang data bahan dari tita binai kau iti sundai to kau harot lu sundai manta di tepi nai kaimin di tinungan retana di tepi nai yubuga di tino. Bata mereka witi sundai to kau untuk data tuang data bahan dari iti kumaisa manta di tepi nai tikam isa garungang idnuluhon asang giom-giom gamut keriti isa garungang idnuluhon asong giom giom gamut ilo sundet at kumoiso iti kumadu manku alanay tu narita na iti sundet manta di tepinay kaimin sundet manta di tepinay klaren suwong dit kakalpad amo naritan antok dit minggu di nakatalib tungkabangan nagitulan luntamanan nagitansi tungkabangan nagitulan luntamanan nagitansi ilo sundet manta di tepinay klaren suwong kemudian dat minangalan sunet di tepi nai kaimin di tino iti kumatolo manta di tepi nai isbon laposan tawan ginayat di aki mimbulay idwatang kariti laposan tawan ginayat di aki mimbulay idwatang ya kumada kayo di mumbal dat mamarait ngamila dat nuridi mamarait di tisundait may ada telepon asa isa siam apat siam aso turuwalu turuwalu may at nagiti di WhatsApp Sabah FM nagiti Facebook ya tapi ka nunukad pamarait da kayo nunukad pamarait da kayo di tito nga sundet ako antok ratatuang latban di tita pinay ko padadamat dot mamusoro nunuhat pamarait di tisundet tapi naiko sinding manta di tapi naik zali rambuan aiso guno numupus kaditikan aku kinong hatoko

0: Ya, tapi nak kau kata apa yang pada tiap apa yang datang sundai, tapi kita lu sundai di Nuridi pagi simbaran di ti tengah tambah lu tukau. Iti kumai semanta di tepi na iti kam iso gerungang id nuluhon song giom-giom gamut kariti. Amiti kumado manta di tepi na klarin suang tung kabangan na gitulan lunta manan na giton si amiti kumata lu leposon atawan ginayat di aki mimbulai id watang kariti am nunukad panimbar da kayo diti sunday to kao antok tatuang natman diti tepi na ikaw milar mamudahan aso walalu turu iso dua patur apatika aso walu walu turu iso dua lima siam iso ya kumada kayo dito mamaso dito manod may diti live TikTok may nagi diti live dot Facebook ngamila nagi mumbal at mamaret kita pinaka o ya tumaka o nunukan simbar do kayu di tisun dait di tikam lu tanta ko tapi naik ko bye tiba melawan na sumusu talo ko pisan nang ada tutuang tapi nai
1: hello yo ko ite DJ
0: ya
1: nunukan dia di tungkabangan tulan nunukan di
0: ya tungkabangan na gitulan lun tamanan na gitonsi kadite
1: akan ina DJ
0: amo mati mula akan iti
1: au akan?
0: Ya, amu akan.
1: Au akan?
0: Ya, au akan. Amu mila akanan itu tapi nai.
1: Oh. Pantu ke kawayaan ay DJ itataban.
0: Oh, seduk-seduk penung tataban tapi nai.
1: Garat ngal ganjila.
0: Jendela nga sedu-sedu betepi nai.
1: Sedu po. Oh ka it kalu ni no ko iwalai.
0: Oh, iwalai nanti haro.
1: Oh, iwalai nga haro.
0: Iwalai nanti haro.
1: Ka pemusarahan pula takan di ibadu-badu enggak nai tempulan. Kemarait.
0: Iya. Bapak sikau dia tepi nai.
1: Oke.
0: Okay. Enak no. Ya kongsikan kuma di tepi na yubug kagu di tino ambah tepi na ikaw amo manguroh iti sining sumusut man tadi Rita Masain sunet mga mat kritikan au kinang hato kau

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantag talutulong Malaysia, nga kutagwang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukadwago, humor hapadamanam, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, kutagwang hagak pamusarahan, masirasi om kamurungan. Labi kararasi, talun hapadam talupihatus no iyalo minaganod SPM taon 2025 nilan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan paumusaraw na po nga akon ko kaluhayon. Ila na po nga hal kalidasan dit kigunat taguangan kapiyo. Nung kapuriman ko ahagak pamusarahan, masirasi teko at agak kalansanan, aw ko'y osong lunan, pagkiano na pong hupan. Panangkiboros niyampayad paganakan, tambalot teko pakar counseling om pakar kalidasan paumusaraw.
2: Palan Belajaran Malaysia RPM 2026 napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon palan keburonan belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama popompit kompetensi digital om kotoronongon menikid susumikul manting kanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono. Tadau konduan nayatan pogun Sabah tahun 2026 id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu untuk keapat tulan kosiam 2026 kontok penegi tadau kelima ketimpun jam kewalu tetuong. Apa bayan dilapi kiro tindak pawon diang amat berhormat Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Boyon Montiri Sabah Om Sawo Datin Seri Panglima Datu Haja Julia Salad Kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah Pohoron Id Suang Ababayan Dilo

Kada pelagasa tanganak nud minggi gianak id gayanan dit alasud maid au ontok dat strok lina sutadau teko strok haba. Tontonad menginum yalad waik dit tegenop bebas akurid walu galas sangadau. Ingkuri ai ka pargatan di labus, pemengguna topi teko payung serakoh id labus, panang rasuk dat rasuk dit aluau om pilio ot kayanan pasarli dit alungung teko aluhu. Tinggal lagi pengenakan nu mantan ontok dat strok lina sudah tadau.

Datang menikah jam ke permisa dua pada mata lumini tak ada tuang. Sumbang datang jam ke permisa dua pada mapat tak ada tuang. Ya kongsikan kumada kayu di timpu dat poin karaja untuk dat tuang dat bana di poin rongau di tika selimbana tak kau kongsikan amu agi gina. Ya tapi neko ida timpu dat kau darangan dat esikul di tapi neko atum boya aku dat aku mau iti komen dat parlan dat pinalan montok dat magawit titi tanganak atau kau dat mau pimpanau nga untuk dat bana di tapi neko nga ilag-ilagon dot akomyan dot id labus walay ida timpo dit alay kita binagaw makumada kayo ida kinayunan dit katagwang dot index kromosentawan dit aw alidas anong mila-mila nga ada labus manta dit walay ate ka linaminan ate ka iya awita o tanganak i dekinayunan dit akumyan dot akon ka id labus kita pinayko mantok dot manaribaw ate ka mantok dot nuridi akotagwang diti runta bakal id karamasan datawan dit aw alidas antok dat timpo dat bana diti amisa nagi kapasarahan iya iti timpu-timpu dat magadaw iti kopisan bomba amanampas di Malaysia nga kamiyan dat kasasai dat sumadya nga kamiyan dat mulong da ingka tapi na ikaw kamiyan dat ilag-ilagan toko dat mamansoy diti pamalahawan dit awa tapat ka tapi na ikaw ato yala na pati nga kamiyan dat it apain sedia kasai ya ilag-ilagan toko dot mamansoy pamalahawan tarawaraw dit aiso tonggungan kamiyan dat mentok dot nuridi mingga setemat nga nung mila-mila nga kada kita pinay ko ato yolo antok dot banaditi nga kamiyan tinimungan dit aparagat teka it minggisam na kopyo mentok dot managuang nununopo kantakan ide timpo-timpo dot magadaw diti insan po kaunsikahan na kumariti at tinimungan bomba o manampasi Malaysia iti ida posarili pagun na takaw. Ya kapisan nga na tutuang kumadya majakong majuna kadariti kapisan nga na tutuang kumatambalot it asaro makinangaw kasalimban boros dusun om tabi piwabasan kariti matapin ikaw sinding na sumusuhot man tadi Jimmy Choo piupusan om piginawaan man kupon nyo iti sinding-sinding dit alam bayad agisam dot ako pagulo krikotot at jam ko pada maduo pitanga tuong alam sandat alihis kau korongaw iti sinding-sinding kanaw kinanghat ako.

Itimput adalah angka lasu, linasu ikerita milo kainsawat in lima pilipat itimput 4 minit. Kantakan diti keligagan tomod, lelabi nog kumat tangana, katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita, melongpa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintang trikahon idalikud, pagulus meliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilambus, kumaan pagirkuasa tinantu, nung kakitad haratanak nawung id karita.

Tadau konduan Nayatan Pogun Sabah tahun 2026 Id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu untuk kepatulan kosiam 2026 kontok ponogi tadau kelima ketimpun jam kewalu tetuong. Apa yang dilepi kiro tindak pawon diang amat berhormat Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Boyon Montiri Sabah Om Sawo Datin Seri Panglima Datu Haja Julia Salad. Kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah Pohoron Id Suang Apa Bayan Dilo.

Kahapada manam tulan kasiam, kahapada masiam, anam na kahapada mataluh napo. Nga isa timpu, naturidong Pugun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoyso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temud, nga pinapa kita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama nga tatap miso toko. Kepisanangan mamaramay tadaw Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2002 Padamanam 2003 Padam 5 Napo Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mangolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2000 Padam 2002 Padam 5 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohampit Reformasi Belajaran Kepegulu Maya magawit panginwaguan kiguno, maya kain tutunan kaparegisteron, tumanod kasagaon kinawo, montok kaswangon, kumah daraja kaiso.

Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pempit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasedia ginaris penudukan kepegiratan dit pempit Karaja Kesuangon kayunan sikul menuduk om pemagantangan.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2035 Meampai tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Popompit Kompetensi Digital Om Kotoronongon Menikid susumikul manting kanano mama gampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Kapalan Belajaran Malaysia RPM 2026 Padamanam 2035 Napo Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mangolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2035 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohampit Pepengkawas Pemugunan Dwi Boros Montok Pepegirut Pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul Kampaino Kaintalangan Pengadangan Kurikulum Maya Misusuhut

Okiliho jalur gemilang idwalai tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu na jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago mamaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pugun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati Pason Mantad RTM teman setia anda.

Kaila kenangku, bendera Sabah nu po ngah minangan alanai seginumud intaluh mayat pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan diit minan kunao mantan ketaluna pedemisa tulan kewalu 1963 gisem 1982. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantan keisa tulan keisa 1982 gisem 1988. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapamitanan mantan bendera Sabah diit kumeisa diit ginuno ketimpun ke pedemenam tulan kesiam 1988.

0: Soparam ano maribulan sila kasiyam sa ribu siyam natus ano maparang talo. Dulintok matang, namirangan karanda pamagulan, yagin na Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralam rondo antak ruguang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kapulan ur pirot, ikang am togong takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, ka itakaw rayus mababaya. Kansayan maparamay ra oro Malaysia, entara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Rondo Plan Ratimpu Awar Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2030-2025 Ratemano merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Itu nakayak nyo papasingkatan katutunan pangindakuan raru-rahu pahayaman rarahu Melayu amrahu Inggris rasikulan, ampapahintalangan ra nilai kurikulum maya ra peringkat.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Yoginiel Pulan Strategik Boy Mawar Ondo Namalit Kapulan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2026-2035. Tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Yono reformasi pendidikan awal magibit abal pagu ondo matang. Mayara popoligan na pembatikan muara tahun 1 rata segan dalaman.

0: 発想は合うと思います。
1: Nopihi kota humapod vuhan kotu monikit taun sebagai tada piambohutan son binaun. Tambahut nopunga songhun imi hotokohan sanon, dopopopi susuzan tokou, manak penuntudukan i ouhi, om tomoimo itoning dotokou, songyando min sodu okinau bangan suwai. Bos dotuhun, songhun tambahut tomoimo itoning dotokou, songyan au momohizo o binaun. Nung kovang nopunga ineng tutunan dotokou, iki timpu miampai dotokou songyan on sikou nopo. Nga, tambahut nopunga iki wau pionitan sunduvan i hobi ahom, om kitonggungan tegazo, domoni dom dotokou paino. Otohodan miampai pinggi saman om inuhi sebagi tambahut. Otobian tadau tambahut son binon, mantada RTM, teman setia anda.

Pahimbazod jalur gemilang idhamin upis om hinaminon pengidopuan miampai noponu kepantangan. Biyono au pesendot itana o jalur gemilang. Kadado dizo pemid pahad o jalur gemilang. Ivado memeguno jalur gemilang sebagai hapik dija. Ponokop kakamot teko pekitonon tomod au kampai ahal pembida megara gunon it kulita montok ababazan zetan Malaysia. Kadado dizo jalur gemilang sebagai gansing. Pokito no kepantangan miampai au mi bos untuk maso pensapaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia Anda.

Kapoingatan, pagaduan o kapanutudan paingukap, kampay no manutud si zamut, pias, topod pamutanaman o tana gambut. Idsibo akta ning kapaton kinisonon pasoyhi soybu si zam ngatus tuong apanamapat. Kavasa dandaon inakadandang gisom solizong linggit, talungku gisom himataon toy duduvodino. Kapanutudan paingukap kapagavit katutudan tagazo, isun om kapana kabahingkangan kuma kahidasan ho habino tanak navi om tuhun nangohoing kozuvo tahasu om akoing kapasikap do kalalat tapoy kana panutud si zamut paluputano ta sisikap nung kiva katutudan paingukap inaisanan pasayhi tanggungan toinsanan.

tapi nak kami kopi pesian dong suvab tapi pio basan shalom kemarin dia jutain senan dong suvab tadau ko tahu diti ko duvo duvohan diti ko si zam hansan hi seginapo yang pai tahu ko zom ini susu tak dong suvab teko untuk timpu diti ko zaman tadi jilis Lancaster lojungin etan pai nao ko po si zon ko zom deketi waritus tunak idumpasan bonod piambutan ka di Francis Joannis. Untuk apa ya, namanya na jam ko nam pada 6 menit na di dong subabit pog na toko om katawaran ko matabinay ngapi mantad pa di jam ka 4 tahu nga pad minit do min susubab minok kinango diti Sabah VFM pangan kadazan dong subab tada ko tahu diti katawaran tutumay mo man ako nung lagay pengko pangahansan tumihambus do mahis ginabo miyampay dugo SJJ teko DJ Steph teko Stephanie Jipolin Jyoti I menumpuan dia juga sama ikat de jam kasi jam dong subab diti bampeng ko pangai te binai ko ngapi mekata memo ikat pada jam ko 6 tahun 4 menit dong subab nga abalit po gun o dia zu tumi hambus ta ko mahis te kenapa mi ampai diti ha so sumsut tahu ha so mi susut pagu po ni zon ku diti ha so man tadi bibiana kin sun ai tanda upus mi ha bo hizon su tanun ha so di James Kunus ai tanda namot pempasi ko zon po di adik kadi Clarice Mojigo.

0: Kopi pesan tabe Malaysia Madani. Banyak kena ada Zoti Abal mentad Sabah VFM pembusan ku Izo Stephen Jepalin Joti. Kepagun pangatuhu dabal. Himo kini zonon ed Sabah nak pesuat IPU au ohidas. Apatut bisudongon o ping singhan nam kapagatan spot waza Kosovo hisun sevuk. Abal poin penuh. Wazakinan takan ko zuvo tangus yao song ko avasi it pipio pogun himokinizunan it sabah na kaswat do kapambasan index ko zamutan tangus IPU it ni koton au ihidas kisom di jam kapat min sasadap kaniab. Tumarit kapayahan ko pisan kinizunan pusahi JS na kapaswat do kotrak na balu do kapambasan takbas koso do atus tu umpadam tu sinusutunan kimanis atus anam upadam anam kaningaw atus anam upadam tahu tawaw atus himong param duvo om politeknik kotak na balu atus himong param anam pasovo na do tinumungan mong wasa paghudan kosan pogun JPBN Sabah o tuhun ginumuan do mengingkuang kapagatan ida habus hamin tasasangun ya patut mabus hamin nga pasovo na mogunop na koptadong om kabang manginum baik di kagunop o minta mong kabakasan sondi kahapas kapagatan ida habus pasovo na gituhun ginumuan do au papanaw kapuntutan pengukab tumay mo tumandun ni Kokton kapampasan IPU kapayahan kapabago manta JS nagitilmungan mongungwasa kahidasan namot kumaikivaw do tanda ikodon apusakan tay oluwak hangkab pasawan makiusap id kinizunan kahidasan id dodos tumimpus o JBPN Sabah do mintang ni Kokton ko suwatangus id potatangkop pagun namot nina na bawas timatili katundan kumuhakan kubu on spot o mekonomi taba datu nizam Abu Bakar titingan apatut kuangon pahuntanon tay paundohyon o kapagatan idkinizunan paintutup sokyon nung akapah kozo hisun siyavuk hang din naman takmin tamang kahidasan o mkumahigan tun spot mununay na o mampasat na bawas isido kay saan spot balajalan kolob mamamahuda o mga ngazo ababasan apatut mintong kapampasan IPU idkinizunan di hasandi suway ko panawpi sudangan paimpatut kumaping singhan tay kapagatan id habus pagyonon di datu ni zamatun ngavi do au manutud pengukab i kopi mizamut pavagu do tongus mantadi na kopi man do kozvo hisun sivuk inantakan do bayno papanawatin mo tuhun ginumuan do hang mingat-ingat waza kapampasan IPU i nakuswat do au ohidas id ginizunan dino kampay no papagontob do kapagatan id habus o mamaguna po nakop tadung om kabang untuk kumabus matad hamin.
1: Kita risaukan sekarang takut tahap kesehatan kita ni makin tambah teruk, makin keadaan sekarang makin lama makin jerebu makin meningkat. Nah, jadi kita punya kesehatan kita perlu jaga juga lah. Dan kalau macam dari segi kita punya macam buah anak-anak keluar ni perlu hati-hati juga lah.
2: Sekarang ni cuaca jerebu di kawasan Malaysia terutama sekali Kota Kinabalu adalah pada paras yang kurang sehat lah, tidak sehat. Jadi digalakkan agar rakyat Malaysia semua untuk kurangkan aktiviti di luar. Pastikan jika keluar pakai pelindung muka.
3: Digalakkan pakai pelitup muka dan juga membawa botol air untuk minum ataupun kasih kurang itu kering tekak lah ketika jerebu ini. So apa yang saya tahu lah kan kalau jerebu ini dia boleh menyebabkan sesak nafas.
0: Bisa soal mau kota Kuvang o kota Inan papapahabus maika it patutok pagun do kakasahan namo tumimpun ko iso gisam kotu buhan ko si Zamditi. Tegintangan do kopisan kapalijistan Malaysia JPN pasawa na tuhon ginumuan do papahuntaan o panainaan papahuhon maikad po ang pustin punakumoy so kiyo nung aiso nununo kapakiyo nuan e monunsog namat dino antok timpo diti maso do JPN it kalalahan o papasimban maikad e kivaw na kaid kuma maikad ko zuzufo kapapagu unsubo na tina tay tapa o tay minintamong do mindad kiso maikad ko zuzufo kapapagu kahabus dari timpul tadu kuma di mga palay maikad montok kumainsan montok dasana kimul padam duva taun
4: kakal ko po makinangaw abal itogun
0: abal iti sumayin po mantad Sabah VFM VFM kinuguhian do Budi Madani ron si Zampuram Himo om Budi Diesel o kita sebagai hang tapasi doit mengingkuang timbagat kapasizan tuhun ngabi hohabino i mamaguna pamanan to sadu na bos di papapay na bos Fakulti Pagudan ng Pangindapuan Ekonomi UITM Lansaba Herniza Rox N. Marcus kinain kapasan may kuwata din na nakapanguhan do mamamaguna ihumansan pumapan sa kasan sa sandi hohabi na id saba dahil timputan na una bos do sido kapain kapas o subsidi din na do kanunwan tun nga vi ang kapanakadaya Pangindapuan PMKS Ron si Zamper mi mana kaguhi kuma tahu 100 liter sembuhan, 400 liter sembuhan mentok diesel noko timpun di Konya. Nagamu da pulis Sabah dadah ki gatang kuang hobi 6.4 liter namut waktu huntinan dari tahu kalaja id kudat papar om penampang id pehatan kopdam si Zam di semuka dupung pedam hima buhan kafahu nakatahid. Nabuh si kuluan pulis Sabah datu jauh tedikun kapamaavan togumu koso id kudat untuk kodubung padvuhan kafahu papampai pan kapdam si Zam titik si Zam kilogram bunga ganja om ganja ki gatang tahu titik hima 6 liter. Kalau jauh kodubai papar om penampang di kapdam si Zam buhan kafahu inakanum nagamu do isa titik 6.4 kilogram syabu kikatang bahang perem isa ngaybu 200 ringgit namat kalaja itbundusan penampang papampay kapamaavan himo ngopod kilogram syabu kikatang 2.5 lisang ringgit namat mentok op bayu isa gisem kaperem apat perem pat ngaperem isa tuhun tinaan papampay 2 ngopod mantan diho tinudu itsiba seksyon tahu si Zambi akta dadak kohikaganan saya bu sejam ngatu si mau padam tuvo. Dan kini nampakan mereka dino himong podcast nih haan idgan atau tubuhan kapal tutumut sam pemukunan kota Kinabalu. Manta di ketu tahun nakatahib, manta di buhan ketu tahun nakatahib. Papampai kapamaavan hobi onom opat kilogram meta penak temain om himong padam himo kilogram ganja suvai kau dada suvai. Wazak kini nantakan kahikaganan inantakan idlahan tahun pinobi teke jalan hutan simpan pangkahak lah datu di Songkanyap. Pekinon atuhun ginum pekinon datrimuan pulis atuhun ginumuan ikibaw dok payahan kagampit kinantakan dino damanak payahan tak mikot id IPD lah datu montok muhan do penizukan. Nabos imayangan pulis uang lah datu ACP Zulbaharin Ismail kagaganan dino papampay kinapujulan kiniapon do tahu kusay miampay songhun mantad dino aw penayahan o kain tutunan namat idovon kaundun na panga sukot bago ki umur padam tu om panambahu taon nakagawad mantad kulita. Tepanit luputan ki katumbazan id pamanan diho mantad tungku kumapak kakadazan lah datu pagoy kulita isinakay na kabibi om nakalumpak datay gilatilik. Sa pabili na kaundun na tu idlahan namat kulita nakotudok idpiang ki inahom kuang habi himo mita. Sizukan kes tumanud section pat ngapadam isa bingkong isa akta pat sa kazan lahan sa ibu sa mga tus vahu ngapadam tu. Mambon dimpot onong ngapadam onong medal amas na dadi dimpotan do katinjan para sukma Sabah montok pibayan para sukma Selangor duvong ay buhut mongpadam onong do ontok kohimo gisa mongpadam apat buhan ko si Zamditi. Mantari no pinapanjol ako pisan ko makanam spot pisampuvan pagun Sabah kem Rise of the Champion RTC bagisan kapat 2006 id putatan ina mentak papapantad binakas pamumusaw am sunuvan dituhun ngabi spot dat kem na kamay pinasaw di mentali katundan kamakan kabuon spot am ekonomi tabas apa tatunizam ababakar titingan may da magisaw matun ngabi spot mintamang disiplin am awauhan da umaha nabos isira diputan amas dina akon na pakonumbul nga pungusub sunuvan montok tikid tuhun spot do manakta nga zan tabasi kontijan para sukma Sabah papampay atus himong padam apat tuhun spot imibay daid opad kava spot kampay na para badminton para humuzog o para olahraga pusasama tumuhu do kontijan kuma Selangor do untuk kotahu buhan ko si Zam diting. It pampusan kini nga pagodizu iti tuhu do abal himakinizanan di Sabah ng paswat IPU au ohidas apatut pisudongon o pingsinghan ang kapagatan spot vazako zuvo hisun siyavok ingka kami tiapan mentad Sabah VFM inuhudi Alicia Michael mentad bagisan berita ehwal semasa Alicia Madani kesejahteraan dinikmati kopi pasien.

Tapi naik kong abi, kopehan suang hamin, doko paguhu na paditi, ngenam pitagay, manta di piang kui bin nulati, do mantad kampung, daingin kemanis papal. Pino paiho do mini dupogun i lentim binti butangan, di jam kaduvo pat nga padam hima menit do min sasadop, di kotahong padamiso do vuhan kapahu, do dayo id hamin pangusapan papar. Mantan do kaya danditi do manu di papaiho di lawansin bin daon id kampung liposu bongawan, sinakagon bongkokon dahit nombor ng pangabi isiho samtap tapin ay wali sam kinuvangan naging abi dahit sadu teko id samok toso ko natinan di tongatiagak lentim binti butangan do untuk tadaw baino koduvo do vuhan di tiko sizam dadayo id kabangan timbagos kampung daingin kimanis papar do jam kapodom duvo tohong 4 minit tahib tengah daw. Mai dah tahi nasan kaza dia su sugut aku. Kepayahan suang hamin dah kuma isok napa diti nganam pitagai manta di piang kui bin nulati dah mantat kampung daingin ke manis papar. Pinapaiho dah mini dupogun i lentim binti butangan di jam kodu vopan ke penuh 5 minit dah min sesedop di kota hong param isa do vuhan kapahu dadai ha idhamin pengusapan papar mentan do kaya danditi do manu di papaiho di lawan sin bin daon id kampung liposu bangawan sinakagon bongkokon dait nombo no pangabi izeho sentap tapi nai wali sam kinovangan naging ngabi dait sadu taika id samok tosokon natinan di tong tegak lain tim binti butangan do untuk tadau baino kodubo do vuhan di tiko sizam dadaiho idkabangan tim bagos kampung daingin kemanis papar do jam kepadam duvo tahung 4 minit tangadau.

Tapi naik kong api kepehan sang hamin doku modu vod nampo diting enam pitagai mantad di Royston James Wong mantad kampung mantad kinarut papar papai ho do mini dupogun i Feni Joy Toy Francisca Quintina di jam kotu tong ponom onom minit do dongo suvab di konyap ko iso do vuhan di tikos izam dadai ho i kanaan putatan mantan kaya dan diti do manu di papayho sinagak sinakagon majapun sinakagon vain dey numbo na pungavi iziho sentap tapi na wali sam kinovangan nagingavi dey sadu teka id samok aw pa dinihan sa inasokon o tinan ditong tegak Feni Joy Toy Francisca Quintina tu mandat po di kaikatan diho sentap pineho moy do atay nasan ka zo dezu sugutoku. Kapayan sang hamin daku maduwa na paditi nga nambit agay mantad di Royston James Wong da mantad kinarut papar papayho da minidupagun i Feni Joy Toy Francisca Quintina di jam katu tahu nga padam o na minit daw nga suvab di konyap ko iso da vuhan di tiko sizam da dayo it kanaan putatan mantad na doke dan diti da manu di papayho sinakagon majapun sinakagon vain dey nombo no pangavi isyeho santap tapinay walisam kinovangan ngingavi dey sadu teko id samok aw pa dinihan sangin hosokon at tinan ditong tagak Feni Joy Toy Francisca Quintina tu mandat pa di kaikatan diho santap pinihon.

Tabinai kong api kapayahan suang hamin datau vi napaditi ngana ambi tegai mantad di don si palan da mantad kampung dufung papar pinapaiho da mini dupagun i ana daim si palan di jam katu opad minit da ungo suwab di koniap ko iso da vuhan di tiko si zam da deho id hamin pengusapan papar mantad na doko yadan diti da mandu di papaiho sinakagon Lukas daim sinakagon si Palan Malat Matalang dari nombor na pangabi isiho am santap tapi na wali som kinuubangan na gingabi dari sadu teko id samok pusok ang latinan di tong tegak ana daim si Palan do untuk tadaw suvab tadaw kaapat kotohu do vuhan di tiko si zam do jam kapadam duvo tahung pod minit taip tengadaw id kabangan Holy Rosary.

Tapi naik kami dah bayar jam kau tu pernah 4 minit nadi dah dong suka bid pogun dah kau kopi pesan insan pewagu kau mata pernah kami kata tanda makin aku di Sabah BFM pangan kedesan kesayangan bos kedesan dong suka terau kau tahu di ti kau dua dua bukan di ti kau si zam apa yang mana kau suang tak kau nadi dah bukan kau si zam itu pernah kau kami insan do tim puriti atau hook pada anu hijab dari suangina bo anu kami hijab dari suangina bo atau hook do peguhui apa pesan tahun duvang ibu duvang pada malam. Kemarin pernah ngapi dari tindahanan do bapa nanti ibu gadan dari do mungai kelaja, dari ke pepatan tanak mungai pakalaja, dari ke kiva dari bokon susu mikul kiva udah kalas yang kita rabai nanti. Hobi no kopi zo i kozo itu mengubah do penasaran SPM do awal ahaid kene. Jadi kopi pesan ku kemarin di situ pinai ku ngapi amit kansanan datang mai mata ku ingat ingat antak tindahanan mogi abi abi takon ada ku mari tisam tisok. So baik kali ni tu pinai ku ngapi ponovon takon ada ginapa tabazan takon ada temui mogi napa. Ho ho bina ada tindahanan tu kiva ku kon mari tu ku ngah min savat oza. Sa sabab nada kiva ku kon dati idolibol au manak lo signal dari kono. Kuma ada libol ngabi, jadi kau sendi, izong ada libol lagi sama nu. Ingat-ingat takau, mungkin abi-abi kau mungkin kau nampak ngah mungkin ada signal, sengen do mui banan, teka gibang, nampai nampai numbangan yang susah kan ni, esok signal mui deh. Pengkau pengai mui sengen do mui gab banan teka gibang. Jadi, pegui do nyampai kerja deh, dapat pesan penakan, khusus tada kau tahu diti. Man ko nagi sifat-sifat to bagay papahumpus da pason tong tapinay e pinobuzu maza e da WhatsApp maza e TikTok maza e da Facebook dadi iti ako paguhu pahumpuson ko napo nga maza e da WhatsApp kapi pasan ko Maria Clarence Wong bo kaditi pason daw shalom kapi pasan ng sabab tara ko tahu shalom na iku mari diaw kaditi pason di Clarence Wong paungkapon daw do tabi pibasan ng kapi pasan kumari ina daw e Catherine Maujib e sama daw e Noemi Iking Jongiji e Adeline Zakaku kadaw e Adeline Jongiji pagkanakan Zinay Onis Mosoli Sitwim Sitay Magdalena Kong Moluntang Mama Viani Mokinjil Noy Lip Masital Mamaiku Clarence Jongiji Om Nagisavo Ros Bison Itambahut Daw Irene Francis Mojingol Paganakan Motoyo Om Nagitubong Ingkang Kaditi Amana kibani kumari Reverend Father Windigo leh tuaran Florence Boyjo lom Safari Brunei Darussalam I Emilia Gom I Senakan Bernadita Chin Kuala Lumpur om Tepinai Wini Jipo Jinipol deka I Hamin Pong Sapan Papar Mimpe Pason kumari nong kapan ngabi do ono Abaldezu om Hangadun Zodiozu temuimu tadi ingkano pason kadi Clarence Wong diti tabi pibabasan ka sumusut pason na tayo mo ko mentadi Helen Yong pangkapon di Helen Yong o pason diti do kopi pesan shalom kumari diaw kaditi pamikani kumari diaw pangkapon daw pason diti kuma sa biyabikin uvangan daw miyampay pason di Helen Yong kuma sa biyabikin uvangan daw tamang ito katumoy mo kay dasan so yan humabos mentadahamin kadahiva yung maguno do panakopta dong teko kabang at panakopta dong om kabang teko mas kaditi may do aw toko kotogubang teko aw kotogubang do kabuhingkangan tamtamangan tamay mo kahida santinan kaditi pasan man tadi Helen Yong om tabi pibasan dadi at awasin na ikapasawan di Helen Yong kumara toko kya do ako na po ko toko sandi nga kumas kibaw toko po kon dati toko diti ki katulwo I opusakan ano kamay di sikap do asma kamay do bosu bay dari hona tapi naik kami sengen apa humabus do mantadahamin do untuk timpu di tinga kalah hebay maguno do penokop tadung om kabang teko mas kamay do bosu bay tu ay haan toko akapah kozo au ohidas ohis kozo batapan toko dabay na tongus toko dabay na tu akapah kozo ohisun siapuk teko bosu bay na panga jerebu
Hana pagi dong hosa mentadi heksan halaman e tanda izyana segi kisam sultanan hosa ridopindani tanda mata mentadogo bunga kade Alfred Korok.

0: ースは合うと思います。
1: Panahan hozong takakotohu Desaba VFM Kosohimbaan Boskadazan Noiko Pinasi.
2: Tapi nega kami nekat nadi otimpu di tiap abzan penakan hozo tarau kotohu id nombor papa hombo zono pada pason ado tonga tapi nega bi mazaid Facebook WhatsApp om nagi mazaid TikTok. Dan ingko pa nga kopi pasian ko kuma di Steven kada ti pason na kopi pasian dong suva po kuma do sabi bikin uvangan ka di Steven diti ano yung kapan kuma di Bonnie dahil pantayan kopi pasian dong suva na kuma di Diaw is Celestina si Kawit kopi pasian dong suva na kuma di Shirley e Moinim kopi pasian dong suva kuma di Diaw kuma sabi bikin makikin uvangan ka diti kane kuma di Charles Lian Song pesan nang sebab ni kemari MM Suk kopi pesan nang sebab ni kemari MM Suk FJ Fyron dia ada dong apa kopi pesan nang sebab mana Ivan kemari Roger kopi pesan nang sebab kemari Roger kemari sampai bikin orang anda I Charles Shalom ni kemari dia Charles ingkar ni kemari Medley George kopi pesan nang sebab kemari dia Zetin Sanan itu nampak bikin kino pangan ina ait kungan yang masa ed TikTok. Tadi pahumpus aku iti pason mazaid WhatsApp do babay na diti natay mo kumanta di Elis Sherlilim kada iti pason na pong kapon daw kuma di abang daw dahi i Dominic Lim ansan daw o sikap ko hingasan kada iti nanagiwan kuma di Irene Dom Lim mingkani kuma di Anim Adil Ining Donatius Caroline Chong Iselina Anggup nagiwan kuma kinuwangan nga vi dahil sadut ka idsamok do miyong papason ka di Elis Shalilim diti karahiva yung maguno do panakop tadong ang kabang so ngayon daw mabus mong tadahamin ang tamangan to kutumay mong kaidasan ka di Elis dahil manggatal do babay no. Menyegan sing dari kampung Kebulusuk memasang dok pesan orang sebab tidak tahu kuma di Mulyana Koyung dari kampung Dalap Sunsurun Narumbai dan di Zandi Dolores Florita Kinajil Florence Boyjol awak nak kawan kawan di Joseph Betilu Om Sabi bikin hubungan sampai pason Hansan Hidas toko temui mau kaditi pason mantan di menyegan sing dari kampung Kebulusuk. Lucia Tati, kopi pesan nong suva pungmari dia pason apa diting apa ngkaponu isa pagwatan pahaid kariti kuma ngawi kapan di Lucia Tati diti do Hansana Hidas Tomei Moka kuma di Helen Young, Bridget Samuel Kemlin Tinfok Lucy Doyo, Florita Kinajil Eli Sherilim, Joannis William Dennis Yang, Joseph Botilu John Tati, Andong Joannis Lime David Moinin Mania Gansing Lonely Igang Norumbay Pita Yubug Inay Ross Ed Sugud Tampulan Om Kinuwangan Ngabi Do Id Nombor Nopo Mempay Pason Tabi Pimbutan Iay Sodako Pupuson Kadi Lucia Tati Bibi Sumusut Pason Datay Mau Komenta Di Wilbert Daya Ida Kamp Gvanson daw may papasan daw pibisan ng usapan pumasabi abi makikita ng usapan via FM kato dan I will but hindi ba pasan daw sumusut kapibisan ng usapan kadi Bridget kumadi Bridget Samuel e Maureen Ginicol Justina Duasa Kololina Lojungin kaditi e Jalina Oyong Juliet Salibun Nelly Lubasi kinovangan nga abi dahil sa dutay ka idsama kaditi pasan manta di Joanna Maidin dahil kampung Simpudo Papar mampai pason kami kuma di nongkapan kami ano abal dia zuka isa pada ti pason pukuhila po nizon ko hozo iti na paman tadi Florita Kinajil kopi pesan kumada mulia ka kati ti pason nu shalom shalom ni kumada dia pason pada ti mongkapan daw kuma do kinubangan ngawi mega di Florence Boyjol ada kapan kumada Helen Young Justin Gabriel Dolores Asing Lucia Bibi Joseph Potilu Marius Morindim, Elish Lim Dennis Nicholas Young Adila Dupanson, Amelia Gom Kampai Nungabi Sabi abim bubobos it Sabah VFM Mempai pason Isapagwatan di Florida Kinajil bo Ono abal dezu Hansan hidas kotomi mo Tabi pesan kemadi dezu Tain sanan kah Kada makin amu Hozo pini apatan di Sylvia Moses Mempai di Mike Michelle Francis Lajuki Iai tanda huguanza Sultanan Hozo di Hozo pini apatan di Catherine Vitalis Mempai di Richard Michael Fu Iai tanda miupus Sagigisam so,

Tapi naik kami kan zaman tadi Oswald Supi mempai di Christopher Gini i aitan do kanu mimpagat tempo gedo hozo di no kongo to hozo penyapatan di Klarisi Panul mempai di Iblini bin aitan do piondom ondom ku izau. Mentak bayan abana jam kabahu do dong sebab nerih i pogun to ko ma tebena ngabi i ketatan do bakin ko di Sabah FM i timpu bayan do pa mempai kedo gede do pesan penakan hozo tadau ko tahu. Ed pangan kada san Sabah FM. Tadi insan pagok bebasan ke mata benang api pernah pembuzur pasan masa ed Facebook, WhatsApp, masa ed TikTok entak timpo baina. Kita udah tim telepon masa do telepon dong sebab diting ngasih tu menemu sana pada teko